0: kados.
1: Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus sugeng enjang. Shalom. Mugi tentrem rahayu lan kasarasa nonton ing kita sedaya. Pradataning pasamuan ngaturaken sugeng rawuh lan sugeng ngibadah kagem sedaya warganing pasamuan ingkang rawuh wonten pangibadah enjang menika. Menawi Bapak Ibu sedherek ngersakaken peladosan mirunggan saged pirembagan kalian pradataning pasamuan wonten ing ruang konsistori sakbibaripun pangibadah menika utawi saged tindak kantor gereja. Salebeting pangibadah kasuwun HP dipun nonaktifaken. Ewon dene pawartos dinten menika setunggal rapat majelis. Pradataning pasamuan badhe ngawontenaken parepatan benjang Senin gangsal 11 Juni 2016 jam 6 sonten mapan ing GKJ Kota Gede. Para warga ingkang kagungan kersa saged pirembagan kalian pradoto wilayahipun utawi saged tindak kantor gereja kaprayogaaken mawi serat. Kalih pakempalan pandonga ibu-ibu sak pasamuan. Pakempalan pandonga ibu-ibu sak pasamuan badhe kawontenaken benjang Rebo 17 Juni 2016 jam 3:30 sonten mapan ing GKJ Kota Gede. Kasuwun rawuhipun para warga. 3 ibadah halun. Saklebeting mengeti dinten lanjut usia nasional, Komisi Adiyoswa GKJ Kota Gede badhe ngawontenaken pangibadah syukur benjang Setu 12 Juni 2016 jam 09.00 mapan ing GKJ Kota Gede. Kasuwun rawuhipun warga Adi Yuswo. Sekawan warga enggal, pradataning pasamuan sampun nampi panyuwunan dados warganing pasamuan GKJ Kota Gede kangge Bapak Immanuel Herjuno lan Ibu Dara Pramita Kusuma Jalan Raden Rangga nomor 09 Prenggan Kota Gede Ngayogyakarta mlebet wilayah kalih. Gangsal titipan rohani. Pradataning pasamuan sampun nampi serat titipan rohani saking GKJ Bibis Luhur Surakarta kangge Bapak Setiawan Sarirejo Singosaren Banguntapan Bantul mlebet wilayah kalih. 6 lapor kelahiran. Bapak Perwiro Adi Nugroho lan Ibu Marta Devi Melinda Komplek Lanut Adi Sucipto Blok N3/1 warga wilayah Sekawan nalika tanggal 1 Juni 2016 sampun kaparingan momongan lahir estri kaparingan nami Michelle Gwyneth Devadi. Nyausi pirsa bile sakbibaripun pangibadah menika badhe kawontenaken pelayanan kesehatan mapan ing ruang pelayanan kesehatan kidul gedung gereja. Pangibadah enjang menika badhe dipun ladosi dening Bapak Pendeta Budi Raharjo. Mekaten pawartosing saking pradataning pasamuan matur nuwun awit kawigatosanipun. Bapak Ibu sederek semoga kita sami mlebet wonten ing timbalan pangibadah. Pasamuan ingkang kinasih kanthi nyawiji ing manah sumangga kita lumebet ing pangibadah enjang menika kanthi ngrepakaken kabeh gangsal

Sugeng Injang Bapak Ibu, sami sehat walafiat, amin. Dinten menika ambal warso ingkang kaping 59 GKJ Kota Gedhe. Ning mbok pilih ulang tahun kok sepi mambring, sedong ibadah separo. Nah, kula piyambak nggih namung batos amargi mbok pilih menika dipun sarengaken kalian minggu ulang tahun menika. Kejawi menawi dipun tunggilaken ing sa jawining dinten minggu mesti menika kathah ingkang sami rawuh. Dan tentunipun menika mboten badhe ngirangi maknanipun. Anggen kita sami ngemut-emut bab nggenipun Gusti menika nuwuhaken limati nuwuhaken gesang pasaman menika. Mila wonten ing ambal warsa 59 taun menika kita sami tentu kasuwun sageta ndeleng mulai mirsani kados pundi dasaring gesanging pasamuan gereja menika mboten ngeneraken dhateng glegering bangunan menawi secara fisik wong menika sampun dipun rehab. Contohipun rumin menika naik kula mlebet wonten ing kori utawi pintu menika ngungak nginggil ngeten wonten seratan mulang rasa wiwaraning Allah. Nek sak menika sampun mboten wonten. Menika sekolah bab gereja menika dipun damel punyoso tahun 1977 ning menika tenger menika sampun mboten wonten. Sanajan menika sampun dipun rehab struktur bangunanipun mboten kados dene nalika taksih kabangun lan ngantos 2006 menika. Ingkang saged tinggal kita tingali namung kori-kori kusen-kusen taksih saking rumiyin terus menika menapa menika cendela-cendela menika tesih kajeng ingkang rumiyin namung pintu ageng menika ingkang benten paling boten wonten persentase ingkang ngemutaken kita sedaya ingkang ngukir sejarah menika terus boten ical sedaya menika materi-materi bangunan menika kalian menawi ketinggal menika setunggal kalih tiga menika wonten kuda-kuda terus kuda-kuda menika tasih lami menika tambahanipun namung setunggal kula kemutan nalika bangun zamanipun menika bangun menika menika napak tilas bab bangunan menika. Coba semanten gumeliring wedal perkembangan menika para putra sampun mboten mangertosi sejarahipun. Dhisik iki piye saiki kaya ngene. Nah, ingkang mangertosi normal ingkang kelahiran menika bibaripun gempa menika sampun mboten mudeng. Terus ingkang kula mangertosi sawetawis kula mboten ngajak dateng pasamuan bab glegering fisik sanajan menika penting nanging bab pasamuan ingkang mekar lan tumangkar menika dados ngungak dateng sejarahing pasamuan estunipun pasamuan menika kabangun mboten adhedhasar tradisi-tradisi ingkang berkembang sejarah ingkang berkembang kala wau.
Mangke kita mboten wonten generasi tua sampun kapundhut. Sejarahipun ingkang generasi muda. Nanging sanajan kados pundi menika mboten saged dipun tingali sejarah fisik. Nanging sejarah gesanging para pitados ingkang nunggil minangka pasamanipun Gusti menika wau. Tetes menika ingkang minangka kula anggih dasar pasaman menika wonten pasamnya kabangun mboten awit sejarah tradisi kemawon nanging awit kapitadosanipun pasamuan dumateng Gusti. Dados menawi mboten wonten kapitadosan mboten wonten daya tumangkar. Nah awit pasamuan warganipun sami pitados dumateng Gusti menika tumangkar. Kanthi mekaten paseksinipun Rasul Paulus ingkang kawartosaken dhateng pasaman ing Roma menika nengenaken warta bilih pasaman menika dumados tumangkar menika mboten awit lumantar angger-angger toret ingkang minangka sejarah tradisi ingkang wiwit semanten dipun leruri dipun tindakaken dening bangsa Israel murih gesangipun wilujeng kanthi netepi hukum-hukum disarak-sarak Taurat menika. Nanging Rasul Paulus martosaken lan dunungaken bilih wonten ing pasamuan wontenipun pasaman menika lan saged tumangkar amargi pitados dumateng Gusti Yesus. Mila wonten ing pangabekti menika kula mendhet jejer. Jejeripun menapa? Tema wau sampun dipun ratosaken. Inggih menika pasamuan ingkang gesang lumantar pitados. Nggih. Lan pasaman yang tumangkar menika amargi pangajeng-ajeng krana pangajeng-ajeng. Namung kita gatosaken ingkang sepisan wonten pangandika gesang krana pitados. Menapa to menika? Yen Paulus menika ngunandika nedahaken bilih Abraham menika dados ramanipun tumrap para pitados. Tumrap sedaya tiyang pitados. Tegesipun tiyang pitados gesangipun boten namung dipun dasaraken ing pranatan lahiriah. Peraturan pranatan menika penting. Nanging menika mboten saged ndatengaken berkah kawirujengan. Namung amargi pracaya pitados dhateng prastiyanipun Gusti mila tiyang menika katuntun dening angger-angger, mboten angger-angger kangge gesang kawilujengan, nanging amargi pitados lajeng nindakaken angger-angger. Mekaten nalika Abraham menika dipun dawi medal saking Ur Kasdim luhuripun
wonten ing papan ingkang dereng sagetipun mangertosi saderengipun. Namung pitados aku percaya Gusti nuntun sak lakuku. Musaranipun nikah tuntun dening Gusti. Sanajan kangge mlebet wonten ing papan ingkang dipun prastian Gusti menika rekaos abot sangganipun. Tetap dipun lampai katindakaken dening Abraham. Pas samuan gegaji kota gedhe ing yuswa 59 taun. Tentu sampun lumampah kathah pengalaman wujuding kabingahan, tantangan, owah-owahan bab jaman saha timbalan ing pladosan. Ingatanipun ngantos sepriki pas zaman taksih saged jejeg lampah awit Gusti yang nuntun. Kalau wau satri pun ibadah dipun wiwiti lajeng sami dialog pengalaman. Awake dhewe niku riyen wonten pantan wana catur papan pangibadah modalan, lajeng papan ibadah wonten Pak Iskam. Di majlis iki piro? Lah kula bandingaken nggih mboten kathah ratusan iki. Ning nyatanipun peladosan kuwi saged tapis. Saged sumrambah sanajan majlisipun sekedhik. Saking wilayah lajeng ibadah papan ibadah. Semangat juang. Lajeng mboten wonten ingkang wasbat ngukui menika aku wilayah siji wilayah siji wilayah loro wilayah loro wilayah telu wilayah telu mboten wonten jaman semanten dipun kersakaken wonten pundi 200 menika siap yes oke okay. Amargi pasang menika manggil mboten wonten pasangan kok aku wilayah siji iki mboten aku kelompok iki mboten nanging pasaman nyawiji gegat sing kota gedhe. Terus mboten-mboten memperjuangkan moncering wilayah nanging majunipun pasaman Ki Kanjeng Takdi. Menika filosofinipun. Ini menawi mangke wonten tembung-tembung ingkang aku kudu onjo moncer wilayah iki beda karo mangke badhe pecah badhe bubrah. Nang ingkang pasaman ka raosaken wonten bot repot kekirangan bantu binantu sedaya kempal golong gilik sangkul sinangkul ing bot repot mekaten pasaman gegaji kota gedhe pangajapipun antos salaminipun. Lan pitados menika menapa Bapak Ibu sedherek kula nyatet pitados menika sambet kalian bilih Gusti tansah makaryo sanadyan kahanan boten gampang. Lho nika. Gusti menika tetep makaryo sanajan awake dhewe kahanan niku boten gampang. Tiang nyebat zamane jaman rekoso. Ning Gusti menika tansah makaryo mboten nilar sang kita pasamuan menika pitados terus ngadepi menapa menika mboten miris menika demo
ing pundi-pundi papan semangke. Badan eksklusif mahasiswa, masyarakat, pilih kaum buruh, dampak saking BBM, ekonomi, regi-regi sami awis. Sami tuwa pitakan apa yar kelakon, kaya jaman disik, ontran-ontran. Nah, saat menika tekating warganing masyarakat kunci ini pun setunggal mengendalikan diri. Demo kepareng asal hak hidup. Ini sampun ngantos sikap destruktif merusak kados reformasi ingkang sampun kapengkeraken. Dari manggih kasus polisi-polisi keputusan program pemerintah kepemimpinan bab pemekaran areal untuk pertumbuhan ekonomi wonten ing Papua lan sapitutipun. Pokokipun menawi kita ngetang menika kathah perkawis ing gesang kita samangke sarengan. Nanging tepa kumandul, Gusti ora ninggal. Gusti tetep makari. Samangke dumantung masyarakat utawi kita sedaya. Yang tetap kumandel pitados ini pun Gusti makaryo tumraping gesanging bangsa negari menika nggih badhe ngenteng-ngenteng boboting sesanggen menika wae percaya Gusti ora mekaten pas saman kita nggih kaji kota iki kaping kali pitados menika pilih Gusti nyawisaken margi naliko pasamuan ngadepi tantangan. Dan niko kalau nggak usah kenugi, mbok aboto kaya ngopo, roti pun kados napa. Gusti niko mari mergi. Naliko ruwet rentek ing manah. Kadang lo sampun buntu piye carane ini Gusti mari mergi dan mereka butuhkan kesabaran. Carane pun kita berpikir soro gianu logis boten emosional dan Gusti ngagem kita berpikir secara logis. Bapak seingkang melebeting nalar. Oh iki bener, iki salah. Pun rasa-rasa akan. Tentu badhe kabar kantine Gusti. Zaman semanten, lan niko saksi sejarah saking wonten. Areal gereja meniko, sadèrèngipun gempa meniko. Dereng wonten badan hukumipun. Menawi mboten kelentu sejarahipun taksih asmanipun Mbah Marto Wiarjo. Lan niku Pak Raso kemutan. Lajeng kok kula sak kanca menika piye carane kok iki supaya duwe badan hukum. Sesam niko kanca-kanca sampun-sampun kami kapundhut. Lan ingkang kita suweni tulung menika Ibu Pandam. Ibu Pandam menika ingkang menika notaris. Cara anu menika kilan mergi menika. Lajeng upiyo kemutan wah iki putrane Mbah Marto ki nang sik luar daerah ngeten-ngeten kok kados ruwet menika. Lajeng nggih wusananipun sami kondur wonten surat pernyataan saged dipun anu proses dados sertifikat. Modalan ngeten.
Nah ingkang tertunda menika wana catur mien. Catur menika amargi seratipun di MB menika ical. Menika wana catur ya saged pun proses amargi wonten tiang ingkang lenggah wonten ing pemerintahan menika saged dipun biantu. Sami menika sampun bersertifikat. Malah Gusti berkahi burung biyen menika bebondotan pring atau menika dampak dari 2004 menika lajeng gempa lajeng musalipun mbingaken menika kabingan kita sedaya. Terus intinipun bab napa fasilitas Gusti menika anu napa paring margining luar. Sakmenika sampun aman niku. Mbok pilih wonten 7 napa 8 ngoten niku. Sertifikat modelan niku wonten kalih mriki wonten setunggal kalih 3 sekawan. Ini kathah. Ya. Menika berkahipun Gusti. Nah, kalau wingi wonten gaji nusuan niku nggih wonten nontran-nontran badhe ngedekaken tempat ibadah nggih menika kedah tuntutan tuntutanipun kesepakatan bersama 3 menteri niku terus kelompok-kelompok ingkang boten remen menika ngrutuk nggih puji Gusti kala wingi jam 6 kanca-kanca pendito, kalau Pak Pendito Jarot niko terlibat menyuarakan kebenaran. Usahanya pun kesepakatan ini boleh digunakan untuk tempat ibadah, tapi harus dilengkapi untuk IMBB nya pun dan izin prinsip pun masyarakat sakit soft nampi. Amargi wonten pepanggian dipun fasilitasi saking pemerintahan ormas. Terus menawi wonten bab-bab ingkang ngrepotaken kita menika namung yo lungguh bareng. Pasangan mboten saged luar nah kita menika mboten komunikasi dialog duduk bersama. Nah ingkang kita bangun menika pasangan saged duduk bersama yang wonten bot repot permasalahan. Menika. Ingkang kaping 3 pitados menika ngeneraken bab pelayanan utawi peladosan ingkang katindakaken mboten muspro. Dipun rewangi majelis menika wis tenaga, pikiran, bondo pasaman nggih mekaten direwangi kangge menapa kangge peladosan menika mboten muspro. Tetap wonten paedahipun. Sampun ngantos misungsung ngagem Gusti lantaran pasamuan kok gesangipun saya rekoso. Mboten wonten sejarahipun. Nggih tenaga, penggalian, bondo, mboten wonten sejarahipun malah sengsara. Yen kita kumandel dateng pakaranipun Gusti kula wau. Lah menika jerih payahmu tidak sia-sia mengkata dan pasaman ingkang gesang menika krana pitados mboten gampang kendu awit dasaripun Gusti piyambak mboten gampang kendu yang tetap kiat kaping kali bapak ibu pun sedherek menika tuwuh krono pangajeng-ajeng ing rumskawan mulangaken bilih Abraham tetep ngajeng-ajeng janji prastianipun Gusti sanadyan kahanan niko mokal bab menopo bab tedak turunipun lantaran ibu Sarah amargi ibu Sarah sampun sepuh mokal tangeh lamun
yang dipun nalar dening kata tiang soro biologis kesehatan. Wong umure wong sokeh kok iso ngandek. Ning nyatanipun prastianipun Gusti cetha lantaran Ibu Saram niko badhe ndatengaken generasi penerus Abraham. Binerkan para bangsa. Menika dasaripun pangajeng-ajengipun Rama Abraham. Prastianipun Gusti. Mila pangajeng-ajeng menika wonten namung pepinginan Bapak Ibu. Nanging pangajeng-ajeng menika ngemot keyakinan pilih Gusti badhe netepi prastya janjinipun. Ana menawi pangajeng-ajeng nang pepinginan mboten wonten keyakinan nggih. Mboten wonten ginanipun. Aku ngarep-arep ning aku yakin. Nah kata menurut yang ini yang ngajeng-ngajeng ada pepinginan tok ngarep-arep nanging betul betul keyakinan teguh dumateng Gusti lan janji prastianipun Gusti lan menika ingkang kula sambetaken kalian dikaji kutakti 59 tahun menika betul namung eling bab kapengker nang iki nyawang mongso ngajeng ing pangajeng-ajeng. Pangajeng-ajeng menapa Bapak Ibu? Pangajeng-ajeng tumrap generasi muda. Dados tantangan gereja-gereja samangke, dados pundi gereja menika saged dados berkah tumrap generasi muda masa depan. Ing salebeting tantangan digitalis dunia teknologi informasi ingkang benten kalian zaman kita kalingking sedaya saged dipun rantasi dipun tanggulangi nanging menika fasilitas teknologi informasi menika benda mati yang tidak bisa apapun tanpa dikendalikan oleh akal budi manusia pikiran manusia yang pikiran yang menungso para generasi ini kok sehat positif fasilitas bisa digunakan sakit dipun kina agar secara positif nah tujuan pun ini kok awon mboten terkendalikan ngibade ngerisak tatanan kehidupan meninggal tembung sanesipun ya meninggal tanggung jawabipun sinten nggih kita sedaya mboten namung dunia formal pendidikan formal nanging berayat pasamuan masyarakat dados mendesain menciptakan pangajeng-ajeng tumrap generasi muda ke depan kaping kalih Gikasi kota gede gada tanggal jawab pangajeng-ajeng supatus pasaman tansah dados berkah tumrap masyarakat pangajeng-ajeng pilih Injil tansah babar lumantar paseksining pasamuan bila kula gambar radirwet nih ingkang napa meniko gikasi masa depan nih onen gambar slide nya mas coba mas yang di bawah anu itu pohon itu. Nah, ini kok rati lembut. Terus kula gambaraken wonten desain pohon kehidupan. Nah, pasaman manunggil kalian masyarakat menika menapa ingkang kita tindakaken wonten ing pohon kehidupan selaku pengayom menika. Kata aktivitas ing bab pelatusan paseksi ing riku. Ingkang ing pundi pasaman menika saged dados nggih berkah tumrap sesami. Lah menika ingkang kita kembangaken.
Dados sampun ngantos menanamkan teologi sempit dogmatis terus. Nanging pasaman ingkang saged mengalir di tengah kehidupan masyarakat. Terus ingkang migunani mengalirkan berkah dateng masyarakat. Sanajan sampun wonten nanging kedah nyoto. Indeks sinten ingkang berperan? Mboten namung secara institusi nanging mugi warganing pasaman ing sak tengahing masyarakat. Menika penting. Kula mboten badhe nglentrehaken intinipun menika. Lan ingkang salajengipun slide langsung nggih menika. Pasaman ingkang tuwuh menika pasaman ingkang mboten namung tambah cacahipun. Emot. Pasaman ingkang tuwuh menika tinengeran mboten namung jumlahipun kathah warganipun. Soro kuantitas. Nanging pasaman ingkang tuwuh menika pasaman ingkang estu dewasa ing pitados gesang ing katresnan lan peladosanipun. Tigang perkawis menika. Nah, menika wonten ingkang kedah kita katosaken. Nah semangke ing Ambarwara 59 menika monggo kita sami nganyari manah tetep gesang srana pitados ing Gusti Yesus, tetep tuwuh srana pangajeng-ajeng. Kula nanemaken kalih prinsip. Ojo kendu ing pelayanan, ojo samar ing pangarep-arep. Ojo kendu ing pelayanan ratusan. Ojo samar ing pangarep-arep. Kalih menika ingkang kedah dipun tanemaken. Awit Gusti ingkang sampun nuntun saking pasamuan ngantos dumugi wekdal menika lan wekdal sangat singipun tansah ngirit tumuju mongso ngajeng. Mugi pasaman kita cikgu takdir tansah dados pasaman ingkang gesang amargi pitados tubuh amargi pangajeng-ajeng lan ngremboko ing katresnanipun dumateng Gusti sesami. Gusti Yesus berkahi. Sugeng Ambalwarsa 59. Amin. Kita lupet wonten ing swasana ening.

Pasamuan ingkang kinasih, sakmenika kita dipun paringi wekdal kagem nyaosaken pisungsung syukur dumateng Gusti. Dasar pisungsung saking Jabur Mazmur 96 ayat ingkang kaping 8 ingkang mekaten. Pangeran Yehowa caosono kamulyaning asmane nggawa pisungsum lan sebo marang ing pelatarane. Kitung pisungsung saking KPJ 59 podo sepisan lan sekawan. Allah Maha Kuwasa jumeneng pamarta.

Kita ndedonga. Gusti Allah ingkang Maha Asih, kawula ngaturaken syukur dumateng Paduka awit saking berkah Paduka ingkang sampun kaparengaken dumateng kawula sedaya. Kawula ngaturaken pisungsung punika sageta dados berkah tumrap pasamuan lan kamulyan asma Paduka. Ingkang asma Gusti Yesus Kristus kawula nyenyuwun. Amin.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Petra.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Fitra FM.
5: Berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya. Ya Tuhan.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Dayu. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Selamat pagi. Salam. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis GKJ Dayu mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan para tamu yang hadir dalam ibadah pada pagi ini. Warta Gereja 14 Juni 2026. Yang pertama, perubahan jadwal ibadah yang akan dimulai 5 Juli 2026. Untuk meningkatkan pelayanan, Majelis GKJ Dayu akan melaksanakan 3 kali ibadah setiap minggu. Detail bahasa pengantar Jawa atau Indonesia dapat dilihat pada warta. Mohon perhatian seluruh jemaat. Yang kedua, visitasi Klasis Yogyakarta Utara. GKJ Dayu akan menerima visitasi dari Klasis Yogyakarta Utara pada Rabu 24 Juni 2026 pukul 17.30 sampai 21 WIB di Gedung GKJ Dayu. Perwakilan komisi, subkomisi, dan pengurus wilayah diharapkan hadir. Mohon dukungan doa. Yang ketiga, agenda Forkom 2026. Forum komunikasi atau Forkom akan dilaksanakan pada hari Rabu 15 Juli 2026 pukul 17.30 sampai 21 WIB. Seluruh komisi dan wilayah dimohon menyerahkan laporan kegiatan dan keuangan semester pertama paling lambat 30 Juni 2026 untuk bahan evaluasi. Yang keempat, penggalangan dana Komisi Anak dan Praremaja. Dalam rangka mendukung kegiatan retret, Komisi Anak dan Praremaja melakukan usaha dana melalui pengelolaan parkir di halaman gereja setiap ibadah mulai tanggal 7 Juni hingga 28 Juni 2026, mohon partisipasi jemaat. Yang kelima, kegiatan binar. Komisi PAK mengundang jemaat dalam acara binar pada hari Jumat 19 Juni 2026 pukul 18 sampai 21 WIB di Gedung Gereja GKJ Dayu dengan narasumber Pendeta Nur Anggraito. Mohon kehadiran jemaat. Yang keenam, informasi PPDB SMK Bokri 1 Yogyakarta. SMK Bokri 1 Yogyakarta membuka pendaftaran siswa baru tahun pelajaran 2026-2027 untuk berbagai jurusan. Informasi lengkap dapat diakses melalui video profil di https://2bit.li/video-profil-skbuta atau menghubungi pihak sekolah di nomor telepon 0274-5235-67. Demikian warta gereja minggu ini. Warta lengkap dapat diperhatikan dalam warta yang telah dibagikan kepada grup wilayah masing-masing. Dan apabila Bapak, Ibu, Saudara membutuhkan informasi lebih jauh mengenai kehidupan berjemaat di GKJ Nayu, silakan menemui majelis jemaat di konsistori setelah selesai ibadah atau menghubungi tenaga kantor gereja pada saat jam kerja. Kami menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara. Tema ibadah saat ini, pewarta belas kasih Allah, pelayan firman, Pendeta Julius Setiawan STH.

Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita bersama-sama. Jemaat yang terkasih, hari ini Tuhan memanggil kita umat-Nya untuk datang kepada-Nya. Marilah kita memasuki rumah-Nya dengan nyanyian syukur. Biarlah setiap hati bersyukur dan setiap bibir memuliakan nama Tuhan. Mari kita memuji pujian PKJ 13 bait 1 dan 2. Kita masuk rumah-Nya.

Marilah di waktu ini kita khususkan kebaktian kita dengan mengaku dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin.

kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita akan ikut ibadah anak hari ini ya, dan kita mohon berkat Tuhan. Allah Bapa di dalam surga memberkatimu, memberkati pertumbuhan imanmu dan kehidupanmu, sehingga oleh karena tuntunan firman Tuhan engkau dibentuk dan juga menjadi serupa dengan Kristus di hari-hari yang akan datang. Amin.

Jemaat yang terkasih, di tengah kehidupan yang penuh kesibukan, seringkali kita lupa melihat saudara kita yang membutuhkan perhatian, penghiburan, dan kasih. Melalui kebaktian hari ini, dalam terang tema pewarta belas kasih Allah, Tuhan Yesus hendak mengingatkan kembali bahwa kita dipanggil untuk mewartakan belas kasih Allah agar menumbuhkan pengharapan bagi kehidupan sesama. Kini, marilah kita memuji Tuhan yang telah memberikan belas kasih itu kepada kita dengan memuliakan dari

Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian ini kita semua diundang untuk mawas diri, melihat kehidupan kita melalui sabda Tuhan, Matius 5 ayat 7. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak ibu saudara, demi kepentingan diri sendiri, kita seringkali enggan untuk bermurah hati dan lebih memilih mengutamakan kehendak kita daripada kebutuhan sesama, sehingga seringkali kita tidak menjadi berkat. Karena itu, marilah kini kita melihat lebih dalam lagi kehidupan kita dan memohon pengampunan Tuhan ketika kita hidup tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Saat pertobatan bagi kita.

mohon pengampunan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian penyesalan. Tuhanku, bila hati kawanku, dari Kidung Jemaat 467 bait 1 dan 2.

0: kita yang senantiasa menyesali dosa di hadapan Tuhan, kita beroleh anugerah pengampunannya. Sebagaimana firman Tuhan menyatakan sebagai anugerah bagi kita. Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita di dalam segala hikmat dan pengertian. Inilah berita anugerah dari Tuhan. Dan kita yang senantiasa bersyukur atas anugerah itu juga dipanggil untuk menghidupi kehidupan yang senantiasa dibaharui. Maka kini juga dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 20 menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Tuhan.
1: Jemaat dimohon untuk berdiri. Sebagai umat yang telah didamaikan oleh kasih karunia Allah, marilah kita dengan penuh syukur menyanggupi panggilannya untuk menjadi utusan Kristus yang mampu mendamaikan kehidupan melalui pewartaan belas kasih Allah kepada sesama kita. Kita pujikan dengan PKJ 148 bait 1 dan 4. Terima kasih ya Tuhanku.

0: jemaat dimohon untuk duduk kembali.
1: Marilah kita berdoa menghadap Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk rengkuhan cinta kasih yang Kau anugerahkan bagi kami, sehingga waktu ini Engkau memperkenankan kami untuk berjumpa satu dengan yang lain, menyatakan rasa syukur kami dan juga kerinduan kami akan sapaan-Mu. Kini Tuhan, kami juga menyiapkan diri untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Biarlah oleh karena kemurahan-Mu dan hikmat-Mu yang Kau nyatakan, memampukan kami untuk menerima firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan saat ini akan kita baca dari Injil Matius 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-8. Matius 9 ayat 35 sampai 10 pasal ayat 8.

Demikianlah bunyinya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerjaan-pekerjaan untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.

Ibu, Bapak, Saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Kabar baik menyertai kita semua. Tidak lupa saya juga menyapa saudara-saudara yang hadir dalam kebaktian melalui kanal YouTube GKJ Dayu dan juga mendengarkan melalui Radio Petra. Biarlah Tuhan juga memberkati saudara semua dimanapun saudara berada. Ibu, Bapak, dan Saudara, tema saat ini adalah pewarta belas kasih Allah. Bapak, Ibu, Saudara, berbicara tentang belas kasih, ya, di masa-masa ini sebetulnya sering kita hidup berdampingan dengan seseorang yang butuh belas kasih. Kita hidup bersama dengan orang-orang yang sedang memikul beban berat. Kita berdampingan dengan orang-orang yang sedang susah. Tetapi kadang-kadang kita tidak tahu kalau dia sedang susah. Kita enggak tahu kalau dia sedang sedih. Mungkin di antara kita, di sekitar kita ada orang yang sedang khawatir tentang biaya hidup yang semakin mahal. Mungkin di sekitar kita ada orang yang sedang bingung untuk membiayai masuk sekolah harus bagaimana. Mungkin di sekitar kita ada orang yang terlilit hutang. Apalagi sekarang dengan gempuran harga BBM yang melonjak tinggi, nilai tukar rupiah juga semakin rendah. Tentu meningkatlah orang-orang yang merasakan kesusahan. Meningkatlah orang-orang yang sedih. Tetapi kadangkala, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita tidak mampu melihat keadaan-keadaan mereka. Dan salah satu hal yang kemudian akhirnya menjadi titik puncak kesedihan seseorang adalah orang itu memutuskan untuk bunuh diri. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kasus-kasus bunuh diri yang terjadi, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya bunuh diri karena memang tidak ada orang yang mendampingi. Kurangnya support system, kurangnya kepedulian dan belas kasih orang-orang di sekitarnya. Dan hari Senin yang lalu, Bapak Ibu Saudara, di Jetis sana, ada seorang SMA kelas 1 atau kelas 2 gantung diri di kamarnya, di rumahnya. Siapa yang menyangka anak SMA masalahnya begitu berat sampai tidak mampu bertahan? Mungkin kita maido dan juga bertanya-tanya, apa sih masalah anak SMA? Gitu. Kan tidak serumit orang tua yang mikirin utang gitu kan. Tetapi itu kenyataan dan terjadi. Kadang kita menyepelekan atau kita tidak gagas dengan persoalan-persoalan seorang. Tetapi rupanya ketika tidak diperhatikan, anak SMA yang mungkin menurut orang dewasa persoalannya dianggap remeh. Tetapi bisa jadi mereka malah seperti itu. Dan ini terjadi di dekat kita. Maka hari ini melalui firman Tuhan, kita diajak untuk tidak menutup mata dengan keberadaan saudara-saudara kita yang mungkin kita anggap persoalannya sepele, persoalannya tidak lebih berat dari kita. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita hari ini kita melihat ketika Tuhan Yesus berjalan ke desa dan juga kota, Tuhan Yesus melihat di sana banyak orang susah, banyak orang yang sedih, bahkan lelah dan juga terlantar. Dan pada saat itu yang menyebabkan itu semua adalah yang pertama karena jajahan Roma,
yang mengakibatkan kemiskinan yang begitu berat dan juga penderitaan yang begitu berat, sehingga secara fisik dan mental mereka tertekan. Yang kedua, mereka juga hidup berdampingan dengan orang Yahudi yang seharusnya menjadi gembala bagi mereka, orang-orang ahli-ahli Taurat yang seharusnya menjadi gembala bagi mereka, tetapi mereka tidak menggembalakannya. Maka Yesus juga mengatakan bahwa mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Karena memang di sana tidak ada orang yang ngrekso, yang ngrengkuh kesusahan mereka pada saat itu. Maka Tuhan Yesus mengatakan mereka seperti domba yang kehilangan gembala. Tidak ada leader, tidak ada orang yang memperhatikan. Bagi Yesus, orang-orang ini layak untuk dikasihi. Tetapi di sana tidak ada orang yang mempedulikan orang-orang itu. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, tuwayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Artinya bahwa mereka layak untuk ditolong, tetapi sedikit sekali yang mau menolongnya. Oleh karena itu, dalam perikop berikutnya, dalam bacaan kita, kita melihat Tuhan Yesus memanggil 12 rasul. Mengapa sih Tuhan Yesus lalu kemudian memanggil 12 rasul itu dan memikirkan mereka sejauh itu? Bapak, Ibu, Saudara, tujuannya adalah supaya rasul-rasul ini harapannya semakin menyentuh kehidupan umat yang saat itu memang sedang menderita dan lelah. Bahkan kalau kita melihat ayat yang pasal 10 ayat 6, di sana Tuhan Yesus memerintahkan para murid juga untuk melayani domba-domba yang hilang. Artinya melayani orang yang sedang susah itu, para murid bukan hanya diutus untuk orang yang terlihat di kelihatan mata mereka sedang susah nelongso, enggak, tidak sebatas itu, tetapi para murid juga diajak untuk melihat lebih luas dan lebih jauh lagi, yaitu domba-domba yang hilang, umat-umat yang mungkin tidak kelihatan sedang menderita, tetapi harapannya para murid menjangkau lebih luas lagi. Artinya para murid diajak untuk lebih peka lagi terhadap keberadaan. Dan itu semua dilakukan, diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus mengasihi umat. Tuhan Yesus mengasihi jemaat. Tuhan Yesus mengasihi kehidupan orang-orang yang menderita ini. Tuhan Yesus ingin menjangkau mereka secara nyata. Tuhan Yesus ingin menyatakan kasih itu yang aktif, bukan yang pasif. Memberikan pelayanan kasih yang nyata kepada mereka melalui tindakan para murid itu. Sehingga harapannya mereka semua dapat merasakan sentuhan, sekalipun tidak secara langsung disentuh oleh Tuhan Yesus pada saat itu, tetapi melalui tangan-tangan para murid, ucapan-ucapan para murid lebih luas menjangkau mereka. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi, dan sebetulnya itulah inti dari soteriologi Kristen. Soteriologi atau dogma ajaran tentang keselamatan Kristen adalah bahwa Tuhan Yesus ingin semua diselamatkan. Tuhan Yesus ingin semua orang dipulihkan. Maka Tuhan Yesus melakukan, memberikan pengutusan kepada mereka untuk menjangkau. Bapak, Ibu, Saudara, sebagaimana Tuhan Yesus mengutus 12 rasul, kini kita pun juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Sebagaimana tema hari ini,
Kita semua dipanggil untuk menjadi pewarta belas kasih Allah. Dan yang sering kali terjadi, kadang kita memang punya kerinduan untuk menolong sesama. Kita rindu untuk membantu saudara kita. Kita rindu untuk mewartakan belas kasih Allah. Tetapi kita punya hambatan seringkali. Kadang kita tidak tahu bagaimana harus menolong orang yang sedang susah. Terutama pada saudara-saudara kita yang sudah terlanjur terpuruk. Kadang kita bingung gimana ini menolongnya. Nah, ibu bapak dan saudara, menurut teori psikologi, salah satu titik krisis manusia adalah ketika manusia itu tidak punya harapan. Kalau orang sudah tidak punya harapan, disitulah krisis titik terendah itu dirasakan. Dan tanda-tanda orang yang tidak punya pengharapan adalah biasanya mereka tidak punya gairah hidup. Mereka sudah tidak punya semangat untuk melanjutkan hidup. Mereka menarik diri dari komunitas-komunitas. Mereka menarik diri dari kumpulan orang-orang. Bahkan yang lebih parah lagi, orang yang sudah tidak punya pengharapan, mereka sudah tidak peduli dengan dirinya sendiri. Nah, kalau kita bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, mereka sudah tidak peduli dengan dirinya sendiri. Mereka sudah mulai menjauh dari kita yang kadang berlaku baik, tetapi mereka sudah menolaknya karena sudah merasa tidak ada harapan lagi. Ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang sudah seperti itu, kita harus melakukan sesuatu. Kita harus berbuat sesuatu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk membantu mereka menemukan tujuan hidup kembali. Karena orang-orang yang sudah mentok, orang-orang yang sudah tidak punya harapan, mereka sudah tidak memiliki tujuan hidup kembali. Dan banyak orang yang karena susah mereka tidak punya lagi arah dan tujuan. Seolah semuanya sudah tertutup. Dan beberapa waktu yang lalu, ada seorang datang kepada saya bercerita bahwa dirinya memiliki hutang yang begitu banyak menurutnya. 120 juta karena judi online. Dan saya tanya, penghasilannya sebulan berapa? 3.600.000. Dan targetnya sampai bulan Desember harus selesai, harus lunas. Dan kalkulasi semacam ini, 3,6 juta kali 7 bulan, hanya 25,2 juta pendapatannya. Itu kalau tidak makan loh. Iya kan? Kalau enggak makan. Nah, dalam kondisi seperti itu kita mungkin tidak bisa langsung menyelesaikan hutangnya. Karena memang sudah tidak ada jalan keluar di situ. Tetapi kita diajak untuk menolong mereka, membantu mereka melihat bahwa hidupnya masih memiliki arti. Sekalipun dia buntu, tetapi dia tetap seorang pribadi yang dikasihi Allah. Dia masih memiliki kesempatan untuk bekerja lagi, mengupayakan. Dan masih memiliki masa depan yang dibangun kembali sedikit demi sedikit. Itu bisa kita berikan kepada mereka. Hal-hal sekecil itu yang bagi kita juga enggak butuh kulaan ya. Untuk kemudian memberikan kekuatan kepada mereka. Kita enggak butuh kulak kemana ilmu seperti itu. Hanya mendengar lalu kemudian memberikan kekuatan. Tetapi itu sungguh memberikan kekuatan kepada mereka. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang menghadirkan harapan.
Di tengah mereka yang berkata, hidup saya sudah berakhir. Kita harus membawa kabar bahwa di dalam Tuhan masih ada kesempatan untuk bangkit. Masih ada jalan untuk bertobat. Masih ada masa depan yang dapat dijalani karena pertolongan Tuhan. Maka mari yang pertama, kita diajak untuk membantu mereka menemukan tujuan hidup kembali bagi mereka yang mengalami kebuntuan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang dapat kita lakukan di tengah orang-orang di sekitar kita yang terpuruk, marilah kita membantu mereka menemukan jalan atau peluang untuk mencari jalan keluar. Bapak Ibu Saudara, belas kasih itu tidak berhenti pada rasa iba. Belas kasih itu harus didorong dan juga mendorong kita untuk ikut mencari jalan keluar bersama-sama bagi mereka yang sedang bergumul. Ada kalanya seseorang sebenarnya masih ingin bangkit, tetapi karena ia tidak tahu dari mana harus memulai, karena pikirannya sudah dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan, sehingga semua jalan tampak buntu. Seringkali masih banyak orang yang ingin bangkit, tapi karena mereka tidak punya jalan keluar, mereka buntu karena keadaan itu. Nah, sebagai murid Kristus, kita dapat menjadi teman seperjalanan yang membantu mereka melihat peluang yang mungkin selama ini tidak mereka sadari. Misalnya, membantu mencari informasi pekerjaan, mengenalkan kepada orang yang bisa memberi kesempatan usaha, mendampingi berkonsultasi dengan pihak-pihak yang bisa membantu mereka, atau hanya sekedar duduk bersama, menyusun langkah-langkah yang realistis. Itu bisa kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, terhadap persoalan hidup sesama, terkadang yang dibutuhkan bukan solusi besar, melainkan langkah kecil yang dapat dilakukan sehari demi sehari. Dari satu langkah kecil, perlahan-lahan muncul langkah berikutnya. Misalnya ketika ada keluarga yang kesulitan biaya untuk sekolah untuk anaknya, kita mungkin bisa mencarikan informasi beasiswa atau menghubungkan dengan orang-orang yang mungkin dapat memberikan bantuan. Ketika ada tetangga yang kehilangan pekerjaan, kita bisa mengabarkan lowongan kerja atau memperkenalkan kepada kenalan yang sedang membutuhkan karyawan. Ketika ada orang yang terlilit hutang, kita dapat mendorongnya menyusun rencana pelunasan yang realistis dan menghindari keputusan yang justru memperburuk keadaan. Inilah wujud nyata menjadi pewarta belas kasih Allah. Kita tidak hanya berkata, Tuhan memberkati ya, tidak. Tetapi juga bersedia menjadi alat yang dipakai untuk menghadirkan pertolongan secara nyata. Itu yang kedua yang dapat kita lakukan di tengah keadaan yang sulit sesama kita. Lalu yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah membantu mereka memiliki keyakinan bahwa ia masih bisa melangkah. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang sudah tahu apa tujuan hidupnya, bahkan sudah tahu apa yang harus dilakukannya, tetapi kadang ia tetap tidak berani melangkah karena takut gagal. Ia sudah berkata, saya sudah tidak sanggup, saya pasti gagal lagi, sudah tidak ada gunanya saya mencoba, sekalipun sudah punya ide, sudah punya kekuatan, tetapi tidak punya keberanian untuk melangkah. Nah, disinilah kehadiran kita menjadi sangat berarti. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang menguatkan, yang mampu berkata, jangan menyerah ya, saya percaya kamu pasti bisa. Mari kita hadapi bersama-sama. Itu bisa kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, keyakinan untuk melangkah seringkali lahir
karena ada sesuatu, karena ada seseorang, karena ia tahu bahwa ada yang mendukung dirinya. Keberanian itu kan kadang menjadi hilang karena tidak ada yang mendukung. Maka kita diajak untuk menjadi salah satu pendukung itu. Ketika dia ingat ada keluarga yang mendukung, ada sahabat yang menemani, ada gereja yang mendoakan, ada Tuhan yang menyertai, pasti mereka memiliki semangat kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai murid Kristus, kita dipanggil memiliki mata yang mau melihat, tidak menutup mata, hati yang mau bergerak, dan tangan yang mau melayani. Itu yang ingin Tuhan panggil dari kita. Jangan sampai kita hidup berdampingan dengan orang yang sedang menanggung beban berat, tetapi tidak pernah menyadari karena kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri. Bapak Ibu Saudara, belas kasih bukan sekedar merasa kasihan. Belas kasih adalah kasih yang melihat, kasih yang tergerak, dan kasih yang bertindak. Kiranya Tuhan memampukan kita semua menjadi pewarta belas kasih Allah. Amin. Saat teduh untuk kita semua.

0: Marilah kita bersama-sama berdoa, menaikkan doa syafaat. Tuhan Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk sapaan firman Tuhan pada saat ini, yang mengingatkan kami untuk menjadi pewarta belas kasih Allah kepada sesama kami. Oleh karena itu, mampukanlah kami untuk menghidupi firman Tuhan ini. Kini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami sungguh berserah untuk keluarga kami. Biarlah Engkau menolong, memberkati seluruh keluarga kami dengan berkat-Mu. Berkatilah anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka. Juga proses pendidikan mereka, Tuhan, berkati, sehingga menjadi sarana untuk menggapai masa depan mereka lebih baik lagi. Kami juga mengingat untuk anak-anak kami yang saat ini sedang mencari sekolah ataupun tempat untuk berkuliah. Biarlah Tuhan juga akan memberkati keberadaan mereka. Orang tua yang menyediakan biaya, biarlah Tuhan juga akan memberikan berkat, kekuatan serta jalan keluar bagi setiap kebutuhan yang diperlukan. Juga kami berdoa untuk setiap usaha, upaya, pekerjaan kami masing-masing. Biarlah Tuhan berkati sehingga melalui usaha kami dapat mencukupi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Ya Tuhan, kini kami juga mengingat untuk keluarga kami, mereka yang sedang sakit. Biarlah Tuhan akan memulihkan keberadaan mereka, menyembuhkan mereka. Dan saat ini kami juga mengingat saudara kami yang dirawat di rumah sakit, Bapak Suyoto Suryo, Saudari Gianina Aurel, dan juga Ibu Ruci, dan juga saudara-saudari kami yang sakit yang lainnya. Biarlah Tuhan akan menolong, memberkati mereka, memberikan kekuatan, dan juga melalui perawatan medis boleh dipakai Tuhan untuk memulihkan mereka. Keluarga yang mendampingi, Engkau berikan kekuatan dan kesabaran. Kami juga menyerahkan untuk para orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut. Biarlah Tuhan akan memelihara mereka dengan berkat-Mu. Ya Tuhan, kami juga mengingat keberlangsungan hidup kami bersama di lingkungan masyarakat. Berkatilah sehingga kami mampu hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar kami dengan baik, sehingga kami pun mampu mewartakan kasih Allah kepada sesama melalui kehidupan kami yang baik, yang menjadi teladan, menjadi berkat bagi mereka. Kami juga mengingat keberadaan bangsa kami, Tuhan, yang saat ini dengan berbagai pergumulannya, Engkau mengetahui keberadaannya. Biarlah Engkau akan menolong bangsa kami, memberkati para pemimpin bangsa kami. Mungkin di antara kami merasakan cemas dan khawatir akan naiknya bahan-bahan pokok, akan naiknya bahan bakar minyak, dan beberapa hal yang membuat kami merasa galau karena keberadaan-keberadaan ini. Biarlah Engkau memberkati, memberikan kami kekuatan, dan juga menyediakan sumber-sumber pengharapan melalui buah-buah pikiran para pemimpin bangsa kami yang mampu menyelesaikan persoalan ini. Tuhan Yesus Kristus, kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang merasakan kesusahan, putus asa, mereka berbeban berat. Biarlah Tuhan akan memberikan kelegaan kepada mereka. Ya Tuhan, kini kami juga mengingat keberadaan pewartaan kabar sukacita melalui gereja-gereja yang ada. Biarlah Tuhan akan memberkati sehingga melalui hadirnya gereja menjadi sarana pewarta kasih Tuhan kepada banyak orang. Banyak orang yang diberkati, banyak orang yang dipulihkan karena kehadiran gereja. Secara khusus keberadaan GKJ Indayu, biarlah Engkau akan menolong sehingga melalui pekerjaan Tuhan ini dan juga orang-orang yang Engkau pakai, Engkau memberikan kebijaksanaan, Engkau memberikan hikmat, sehingga terkelolalah kehidupan bergereja di GKJ Dayu dengan baik. Program-program gereja yang saat ini dilaksanakan, persiapan pembangunan, panitia pembangunan gedung gereja, dan juga panitia rekrutmen tenaga administrasi. Biarlah Tuhan juga akan menolong sehingga Engkau akan memberkati untuk kebutuhan gereja ini. Terima kasih Tuhan, kini kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan yang menjadi sumber pengharapan bagi kami. Dan kesempurnaan doa ini kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, tibalah waktunya bagi kita untuk menghaturkan persembahan. Mazmur 96 ayat 8 menjadi dasar ungkapan rasa syukur kita. Demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Demikianlah nas dasar persembahan kita.
1: Bapak, Ibu, Saudara, mari nyatakanlah syukur kita, menghaturkan persembahan syukur, baik persembahan mingguan, bulanan, dan juga persembahan lainnya. Persembahan dapat diaturkan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan, dan juga dapat diaturkan melalui transfer ke rekening BRI GKJ Dayu atau scan kode kiris sebagaimana tertera di depan tempat duduk Bapak Ibu semua, pada layar perangkat elektronik ataupun media lainnya. Persembahan akan kita kumpulkan setelah menyanyikan dari nyanyian PKJ 150 bait 1, dan setelah pengumpulan persembahan selesai, kita nyanyikan bait yang kedua, Ya Tuhan, hanya inilah.

Marilah kita berdoa. Puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Engkau yang mempunyai kerajaan di dunia ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena ibadah pada pagi hari ini dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga mengucapkan terima kasih karena Engkau telah memberikan firman yang baik pagi ini untuk kami semua melalui Bapak Pendeta Julius Setiawan. Kiranya apa yang telah disampaikan dapat kami resapi dan kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pada ibadah pagi ini kami mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu yang begitu besar kepada kami. Terimalah Tuhan dan sucikanlah. Dan kami berharap agar kami dapat mempersembahkan seluruh kehidupan kami kehadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, bila dalam ibadah pada pagi hari ini terselip dosa dan kesalahan kami, kami hanya mohon pengampunan dari-Mu saja. Doa yang kurang sempurna ini Tuhan, kami landaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.

0: Jemaat dimohon untuk berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, marilah kita meneguhkan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
1: Dikasihi Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus melihat orang banyak dengan hati yang tergerak oleh belas kasihan, demikian pula kita diutus untuk hadir di tengah dunia dengan hati yang peka dan tangan yang siap untuk melayani sesama. Pergilah dan jadilah pewarta belas kasih Allah dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Kuutus kau.

mengalami penghiburan dan pengharapan di dalam Kristus melalui kehidupanmu. Berkat Tuhan menyertai saudara sekalian, kini dan selamanya. Amin.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri,

Informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Ko berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Sembilan koma tujuh Petra FM.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan mengikuti kebaktian bersama GKI Kejayaan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Shalom.
2: Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan. Dengan sukacita kita datang ke hadiratnya untuk bersekutu dan beribadah. Saya mengajak kita semua untuk saling menyapa kanan, kiri, depan, belakang sambil mengucapkan Tuhan Yesus mengasihimu.
3: Marilah kita memasuki rumah Tuhan dengan hati yang bersyukur, membuka diri untuk mendengarkan firman-Nya dan siap merespon dalam panggilannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan berdiri kita mengangkat nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, kita masuk rumah-Nya.

Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita memulai ibadah ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia dan segenap ciptaan dengan cinta kasihnya yang kekal. Amin.

Shalom. Kita bersyukur pagi ini bisa beribadah bersama. Kita bersama-sama dengan saudara-saudari yang juga berada di ruangan yang lain, juga bersama dengan saudara-saudari kita di live streaming YouTube. Dan pada kesempatan pagi ini juga saudara sekalian bisa menyampaikan pokok doa di kolom chat atau komen ya di streaming YouTube, sehingga nanti bisa kita doakan bersama. Kita bersama-sama pada hari ini menghayati sebuah tema dari konsumerisme rohani menjadi coworker Kristus. Dari yang selalu hidup beragamanya mencari apa yang bisa didapat dari Tuhan, menjadi orang yang diutus oleh Tuhan. Kita mau bersama-sama menghayati tema ini. Bersama-sama dengan kita juga Bapak Ibu Saudara, kita menyambut anak-anak sekolah minggu yang akan diberkati.

Selamat pagi adik-adik. Oke. Siapa hari ini yang sudah siap sekolah minggu? Coba kalau gitu yang sudah siap, kalau Pak Pendeta bilang sekolah minggu, kalian langsung lompat dan berkata sukacita ya. Kalau Pak Pendeta bilang sekolah minggu, kalian lompat dan bilang apa? Sukacita ya. Dua, tiga, sekolah minggu. Iya, puji Tuhan ya. Adik-adik, sebelum kita berdoa, kita mau bersama-sama pakai sikap yang benar nih kalau berdoa. Gimana sih kalau berdoa? Coba kakinya dikunci dulu bentar ya. Ya. Lalu tangannya diapakan nih tangannya? Dilipat ya. Lalu matanya kita pejamkan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini bisa beribadah bersama teman-teman. Berkati supaya kami semua mendengarkan firman Tuhan dan bernyanyi dengan sukacita. Berkati kakak sekolah minggu yang mengajar dan berkati juga papa mama keluarga kami yang belajar firman Tuhan di ruangan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah hidup kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin

Cuma terkasih, seringkali kita lebih fokus pada apa yang dapat kita terima daripada bagaimana kita dapat melayani sesuai kehendak Tuhan. Dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa di hadapannya. Jemaat dipersilakan berdoa secara pribadi dan akan ditutup dengan doa bersama. Mari berdoa.

0: Ya Tuhan, kami mengaku bahwa seringkali kami datang kepada-Mu hanya saat membutuhkan pertolongan dan berkat. Kami kurang peka terhadap panggilan-Mu untuk menjadi pekerja-pekerja dalam ladang-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami sering lebih suka dilayani daripada melayani. Perbaharuilah hati kami agar semakin setia mengikuti kehendak-Mu dan menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
1: Mari saudaraku, kita menyambut berita anugerah pengampunan dari Tuhan sebagaimana yang dituliskan dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.

0: anak-anak terkasih, kabar baik bagi kita adalah bahwa Tuhan mengampuni dan menerima setiap orang yang datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Anugerahnya tidak hanya memulihkan kita, tetapi juga memanggil kita untuk berjalan bersamanya.
1: Dengan hati yang telah diperbaharui, marilah kita menyatakan komitmen untuk mengikuti Yesus Kristus. Kita pujikan mengikuti Yesus.

0: Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, mengikut-Mu adalah kesukaan hati kami. Dan kami belajar untuk mau melepas hak kami, kenyamanan kami, yang berpusat hanya untuk kepentingan diri sendiri. Supaya kami mengenal kehendak Engkau di dalam hidup kami. Apa yang Engkau perkenankan dalam hidup kami, supaya hidup kami menjadi rekan kerja-Mu di dunia ini. Kami belajar melalui firman Tuhan hari ini, biarlah apa yang Tuhan sampaikan boleh menjadi kekuatan bagi jiwa kami, menyadari siapa kami di hadapan Engkau. Urapi kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti firman-Mu dan melakukan setiap firman itu dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Kristus, dalam persekutuan Allah Bapa dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin.
1: Kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai dengan 15. Kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai dengan 15. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon Tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat tiga orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil tiga sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Demikianlah sabda Tuhan.

Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 4. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 4. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pasal 10 ayat 1. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama kedua belas rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zedot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati, dan menerapkannya dalam hidup setiap hari. Haleluya.

Shalom. Pagi ini kita berbahagia karena diiringi oleh paduan suara wilayah 8. Boleh tepuk tangan dulu. Ada yang sudah senior ya dalam usia, ada yang masih muda, semua bersatu ya melayani Tuhan. Juga bersama-sama dengan kita juga tadi persembahan pujian dari SMA Budia Wacana ya. Kelas berapa ini teman-teman semua? 10-11 ya, kelas 1-2 SMA ya. Semoga kalian berhasil ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah kita merenungkan mengapa kita pergi ke gereja? Ya, ada yang jawab ya. Mungkin karena itu hari yang baik ya, itu tradisi keluarga. Mungkin karena kita mau beribadah, berdoa, tapi pertanyaan berikutnya adalah mengapa kita berdoa memuji Tuhan atau mendengarkan khotbah? Seringkali motifnya adalah apa yang kita ingin dapatkan dari itu semua. Di era modern yang serba instan, tanpa sadar mentalitas pasar menyusup di dalam kerohanian. Kita sering menjumpai fenomena yang disebut konsumerisme rohani. Konsumerisme rohani adalah sebuah sikap hidup beriman di mana Tuhan dan gereja diyakini, dipandang sebagai penyedia berkat, penyedia bahkan jasa. Sementara orang yang hadir, kita semua seringkali merasa butuh, kita adalah konsumen dari pelayanan-pelayanan tersebut. Dan ciri utamanya sederhana, kita memang giat untuk beribadah karena ingin mendapat sesuatu, ingin dilayani. Tetapi belum tentu setiap dari kita dengan ringan hati mau melayani. Banyak orang datang ke gereja mencari khotbah yang menyenangkan telinga. Mungkin musik yang memuaskan emosi, pilihan-pilihan lagu yang cocok dengan kita, berkat yang melancarkan urusan duniawi. Dan pertanyaannya, kalau hari ini gereja tidak memberi yang kita butuhkan, apakah kita masih akan datang minggu depan? Kalau doa kita tidak segera dijawab Tuhan, apakah kita masih setia berdoa kepada Tuhan? Jangan-jangan tanpa sadar kita datang kepada Tuhan bukan untuk mengasihi, bersyukur kepada Tuhan, tetapi untuk memakai Tuhan untuk keperluan kita. Situasi ini muncul bisa jadi karena hari-hari ini memang kita dan dunia sedang susah, sedang prihatin. Nilai mata uang melemah, harga-harga barang naik, cari kerja susah. Dan maklum kalau kita tentu memikirkan dengan seksama bagaimana kita harus bertahan. Kita masuk dalam survival mode. Yang penting kita dulu deh. Saya butuh Tuhan. Saya butuh gereja Tuhan menjawab isu-isu keseharian saya. Tetapi melalui bacaan firman Tuhan hari ini dalam Matius 9 dan pasal 10, bukankah kita diajak untuk lebih kritis? Apakah kita ini murid Kristus atau sekedar konsumen agama? Apakah di tengah-tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja cukup bagi kita untuk khawatir dan memperjuangkan keselamatan kita? Atau ada kemungkinan yang lebih dari hal-hal yang lumrah yang kita boleh jalani? Nah, saudara, ketika kita membaca firman Tuhan hari ini, kita menemukan bahwa dunia yang sedang Yesus dan orang-orang sekitarnya hadapi juga bukan dunia yang baik-baik saja. Dunia mereka sedang tidak baik-baik saja. Dan dalam situasi itu bahkan Yesus begitu sedih. Yesus dalam cerita tadi itu diceritakan bahwa tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, kata belas kasihan di sini ini memakai kata asli yang menarik, yaitu esplangniste, ya, yang berarti emosi yang mendalam, simpati, iba yang bergejolak,
yang tidak tahan untuk berdiam. Mengapa Yesus demikian? Disebut bahwa karena mereka lelah terlantar seperti domba yang tidak punya gembala. Maksud perkataan ini bahwa rupanya di abad pertama di Yudea pada waktu itu, rakyat jelata itu mengalami berbagai macam penindasan. Pemimpin yang seharusnya membawa pada pemeliharaan justru menciderai mereka. Mereka dijajah oleh bangsa lain, bangsa Romawi, mereka dipungut pajak yang besar, dan secara keagamaan mereka dieksploitasi oleh para pemimpin agama, yaitu kaum Farisi, yang memikirkan kepentingan mereka, orang-orang Saduki, yang memikirkan strategi mereka untuk bisa dekat dengan pemerintah penjajah. Para pemimpin agama justru juga bertindak sebagai konsumen kekuasaan. Dan mereka mempergunakan agama untuk kepentingan mereka. Mereka menuntut ketaatan dari persepuluhan rakyat dan mengabaikan beban dari luka-luka batin umat yang sudah banyak menderita selama ini. Tidak bebas sebagai bangsa jajahan dan berbagai macam beban lainnya dari segi finansial. Dan melihat realitas yang hancur itu, menarik bahwa Yesus tidak berkata, ya bagaimana lagi, biarlah kita memikirkan urusan kita masing-masing. Bukan salah kita, lawong kita juga susah bro. Salah-salah malah kita nanti jadi korban keadaan juga. Kalaupun Yesus berkata demikian itu lumrah, tetapi tidak. Yesus menggunakan metafora agraris, dia berkata dengan kata-kata bahwa tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Yesus seolah-olah menumbuhkan pengertian di tengah-tengah hati para pendengarnya. Bahwa tuayan itu adalah orang-orang yang membutuhkan untuk dituai, untuk segera ditangkap, ditolong ya. Sehingga hidupnya ya seperti padi yang dituai, berguna, bermanfaat, ya, berdaya lebih. Tetapi Yesus juga mengingatkan bahwa pekerja untuk dapat memberi harkat martabat pada manusia yang betul-betul berharga itu hanya sedikit. Yesus menumbuhkan rasa di tengah-tengah batin mereka, berdoalah kepada sang yang punya tuayan ini supaya mengirimkan pekerja. Dengan kata lain, Yesus menggerakkan hati mereka untuk mengubah paradigma dari seorang yang selalu berpikir bahwa kami ini korban kehidupan. Kami ini tidak mampu berbuat apa-apa di tengah-tengah situasi yang tidak baik-baik saja ini. Kita memang tidak berdaya, bahkan kita tidak bisa lagi peduli karena kita sudah masing-masing susah sendiri. Tapi Yesus berkata bahwa kamu berdoa dan menjadi pekerja untuk bersama-sama peduli dan mengentaskan kemiskinan, kesusahan ini menjadi bagian dari kehidupanmu, tanggung jawabmu. Dan ketika Yesus berkata demikian, ada kata-kata menarik dari Yesus bahwa ia memanggil 12 murid. Dan sebutannya itu kemudian Yesus lantik, berubah dari hanya murid yang artinya dari kata matetes ini pembelajar, konsumen ilmu, mereka yang mendapat banyak hal dari Yesus, menjadi rasul, apostolos, yang artinya adalah yang diutus oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada mereka bukan hanya tugas tetapi juga kuasa untuk menyembuhkan, untuk mengusir roh jahat. Kalau dalam kehidupan saat ini bisa diterjemahkan untuk menyembuhkan luka batin terhadap kekecewaan kepada orang lain, kepada oknum ya, yang pada hari-hari ini menindas dengan kepentingan masing-masing. Untuk mengusir roh jahat, untuk mengusir semua pikiran-pikiran pesimisme terhadap negeri, terhadap kehidupannya masing-masing. Dan ketika Yesus berkata demikian, kita melihat siapa sih yang diutus?
Yang diutus bukan orang-orang hebat yang mumpuni, tetapi orang-orang biasa yang sederhana. Yesus di dalam bacaan ini sengaja Injil Matius itu menuliskan 12 murid itu secara lebih spesifik. Simon yang disebut Petrus atau batu karang, yang keras, impulsif, yang pernah kemudian meninggalkan Yesus. Matius si mantan pemungut cukai, kaki tangan penjajah, yang secara umum dipandang sebagai, kamu mau jadi orang baik, lihat dulu masa lalumu, kamu layak enggak? Ya. Hingga Simon orang Zelot, ya, pejuang kemerdekaan yang radikal, ataupun Yudas Iskariot, yang kemudian pernah gagal, ya, kemudian dalam masa ia mengikut Tuhan. Tetapi kepada semuanya Yesus membuka kesempatan untuk menjadi rekan kerjanya di dunia ini. Untuk menjadi seperti tema kita hari ini, co-worker Kristus. Jadi artinya panggilan untuk bersama-sama melihat masa depan yang baik bagi negeri kita, itu tidak berasal dari sikap kita yang hanya menunggu, yang hanya berpikir idealisme yang baik tentang negeri kita, yang mungkin bisa berkomentar tetapi juga mau berperan aktif. Di tengah badai ekonomi dan ketidakadilan ini, panggilan itu bukan kepada orang-orang yang capable dalam mungkin posisi-posisi strategis saja, tetapi kepada kita semua dalam segala kelemahan, keterbatasan kita, bahkan proses kita yang masih belajar jatuh bangun mengikut Tuhan. Tuhan tetap percaya pada kita. Yang dibutuhkan adalah kita melepaskan mentalitas korban keadaan, menjadi mentalitas orang-orang yang mau Tuhan utus untuk bersama-sama berpulih, saling tolong-menolong dalam situasi dunia ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ketika merenungkan firman Tuhan ini, saya belajar dari sebuah pengalaman. Ketika saya pernah mengunjungi sebuah panti asuhan. Ini terjadi ketika saya masih kuliah. Dan pada waktu itu, saya berkesempatan berkunjung ke panti asuhan Peniel di Bintaro, Jakarta. Ya, atau berbatasan dengan Tangerang Selatan. Ini adalah panti asuhan tertua di Asia Tenggara yang berdiri sejak zaman penjajahan Belanda tahun 1903. Siapa yang ada di sana? Figurnya pada waktu itu adalah Oma Steen. Oma Steen ini adalah penerus dari pendahulunya, ya, untuk merawat orang-orang yang membutuhkan. Dan pada era itu yang sangat membutuhkan adalah situasi korban konflik di Maluku. Ya. Karena perang di Ambon pada waktu itu, anak-anak banyak yang menjadi yatim piatu ataupun korban kekerasan dan trauma. Maka Oma Steen ini membawa yatim piatu dan anak-anak ini korban kerusuhan untuk diselamatkan, dibesarkan di Jakarta. Dan yang luar biasa bagaimana anak-anak ini tidak dibesarkan sebagai korban yang terus-menerus mengasihani diri. Mereka dididik keluar dari trauma untuk menjadi rekan kerja Kristus. Di tengah keterbatasan saya melihat, saya begitu kagum anak-anak di sana itu saling menolong yang besar kepada yang kecil. Bahkan mereka dididik untuk ketika ada para tamu datang, mereka harus melayani. Mereka kemudian mempersembahkan pujian untuk menghibur para tamu. Mereka dididik juga untuk melayani menghibur orang dengan pujian di gereja. Dan ini gambar-gambar yang hadir pada waktu itu. Saya masih ingat ekspresi anak-anak di sana. Mereka menyanyi dengan wajah bersinar. Padahal hidupnya tidak mudah. Padahal tidak punya orang tua. Padahal luka batin terhadap saudara-saudaranya sendiri. Karena pada waktu itu mungkin ada situasi khusus, konflik, provokasi, dan lain-lain. Tetapi mereka tidak patah arang. Mereka mengatakan satu dengan yang lain, kita harus menjadi rekan kerja Tuhan untuk saling menolong. Dan mereka membuktikan bahwa kemiskinan dan situasi sulit bukan alasan untuk berhenti menjadi rekan kerja Allah.
Dan puji Tuhan mereka kemudian menjadi orang-orang yang sukses dan mandiri, melewati masa krisis hidup mereka, dan kemudian mereka terus menolong adik-adik mereka di panti ini. Bahkan panti ini sekarang juga melengkapi pelayanannya dengan menjadi tempat untuk panti jompo. Saya berefleksi, saudara-saudara, jika anak-anak yang kehilangan segalanya bisa bangkit untuk melayani, apa alasan saya yang masih memiliki banyak hal yang lebih baik dari Tuhan untuk tetap diam dalam konsumerisme rohani? Saya merasa malu di satu sisi. Wah, saya seringkali justru patah semangat ketika ada sesuatu hal. Menanti apa yang Tuhan bisa beri pada saya. Tapi di sisi lain saya tergerak untuk mau menjawab panggilan Tuhan seperti mereka. Berangkat dari hal yang paling sederhana, seperti apa yang mereka lakukan. Nah, saudara, menjadi co-worker Kristus, menjadi rekan kerja Kristus, adalah dengan bersedia mengulurkan tangan, menajamkan telinga, membagikan hidup kita yang mungkin juga tidak baik-baik saja, tetapi peka bahwa kita bisa bangkit bersama. Di situasi saat ini kita mengalami mungkin krisis berbagai hal. Situasi ekonomi, nilai mata uang jatuh, BBM harga-harga juga naik, gelombang PHK terjadi di mana-mana. Dan sekarang menjadi co-worker Kristus di tengah situasi demonstrasi yang sedang diperjuangkan ini, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, saudara, marilah kita bangun solidaritas konkret, berbagi beban, bukan cari keuntungan. Kita tidak perlu menjadi filantropi atau donatur, atau mungkin bersuara di satu jabatan-jabatan khusus, atau mungkin podium bergengsi. Tetapi kita bisa mulai dengan peduli, mengajak orang terdekat untuk tidak mengeluh ketika ada macet, ketika ada kumpulan massa. Sebaliknya, doakan mereka. Mereka adalah perwakilan kita. Sehingga apa yang pada hari-hari ini kita merasa resah, diperjuangkan supaya berdampak menjadi ekonomi yang lebih baik, program kerja pemerintah yang tidak disalahgunakan dalam ladang-ladang korupsi yang kita lihat. Juga untuk keadilan orang-orang baik yang dikriminalkan oleh oknum-oknum karena haus kuasa dan uang, supaya tidak ada lagi korban. Ketika kita mau menjadi co-worker Kristus, lewat semangat demikian, sebarkan di medsos semangat bersama untuk saling jaga, saling support, memperingatkan agar demo boleh menyampaikan aspirasi, tapi jangan tersulut emosi dan kekerasan. Sebab yang dihadapi di lapangan adalah sama-sama manusia, saudara sebangsa kita. Doakan para pejuang di jalan, pekerja, pendemo, warga sekitar, para aparat, agar bisa pulang dengan utuh dan selamat, mengingatkan bahwa kita berjuang bersama untuk negeri ini. Dengan langkah demikian, kita tidak kemudian merasa resah dan mengambil isolasi diri, tetapi kita ada bersama mereka. Kita berjuang bersama. Yang kedua, saudara, ubah pandangan mata kita untuk melihat krisis dari kacamata belas kasihan yang Kristus juga sediakan. Kita bisa memulai langkah sederhana mungkin di tengah-tengah situasi seperti ini. Ada teman-teman yang skripsinya terhambat, oh kita sudah melewatinya, kita sudah lulus ya, atau kita menguasai bidang itu. Mari bagikan hal-hal yang baik kepada mereka. Sharingkan keahlian atau bantuan ya, menemani mereka. Mungkin bagi mereka yang mencari pekerjaan, bagikan info lowongan pekerjaan yang konkret. Share di grup WA, support mereka. Atau bisa sharing pengetahuan dan keahlian profesional bagi yang banyak di PHK, mencari pekerjaan. Mereka bisa mendapatkan pelatihan keterampilan gratis melalui apa yang sudah kita miliki. Dan banyak sekali hal itu juga diberitakan juga melalui program di lingkungan kita, termasuk gereja kita. Sebenarnya tanpa sadar kita sudah menjadi gerakan komunal untuk menjadi rekan kerja Kristus. Nah, yang kita lihat dalam foto ini adalah
program gereja ya, dalam seminar ya, dan juga bazar ya. Ini adalah seminar UMKM GKI Gejayan. Beberapa pembicara diundang untuk dapat menyampaikan sesinya. Dan ini semua kemudian direspon banyak warga jemaat yang kemudian mencoba membuka usaha baru. Ya. Dan bazar ini dilakukan beberapa kali. Tahun lalu, tahun ini juga, seingat saya di Februari. Dan responnya juga cukup baik ya, bagaimana warga gereja itu turut melarisi ya, turut mau ambil bagian supaya mereka punya semangat, oh berarti ini disukai, yang ini harus dikembangkan, yang ini kurang nih, dan seterusnya ya. Dalam ini semua kita ikut berpartisipasi ya. Sepulang dari tempat ini marilah kita memperhatikan kemana ya saya harus berbelanja ya. Mungkin melarisi teman-teman kita yang sedang berjuang, hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan, atau mungkin di kantin gereja beberapa penyedia barang-barang kebutuhan itu ya, atau makanan itu juga berjuang melalui itu semua, kita bisa ambil bagian di sana. Nah, saudara, hari-hari ini wajar kalau kita mengkhawatirkan masa depan finansial dan keluarga kita. Tetapi jalan Kristus adalah sebuah paradoks, bukan hanya memikirkan kenyamanan dan keselamatan kita, tetapi bangkit bersama, saling tolong-menolong. Sehingga kita mengalami pemeliharaan Allah bersama saudara-saudari yang lain. Dan menjadi co-worker Kristus tidak harus menunggu sampai kita kaya, ekonomi stabil untuk mulai berdampak. Di tengah keterbatasan, paling dalam sekalipun, seperti para murid yang merasa gagal mengikut Tuhan, mereka pun bisa Tuhan pakai. Mari kita pakai segala sesuatu yang kita punya. Sehingga akhirnya firman Tuhan berkata, tuayan memang banyak. Di tengah-tengah runtuhnya pilar-pilar ekonomi ini, banyak orang-orang membutuhkan pelayanan. Tetapi kita mau melangkah keluar, meninggalkan jubah konsumerisme agama, merubah mentalitas perasaan korban keadaan, menjadi utusan Tuhan. Sehingga kita berani berjuang bersama dan berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Sehingga dalam badai ini, kami semua bisa berpulih bersama dengan saling tolong menolong. Biarlah kita menjadi orang-orang yang bersedia hati membangun negeri dengan saling menolong. Sebab saudara dan saya, Tuhan utus bukan untuk menjadi korban keadaan, tetapi untuk menjadi pelaku kebaikan dan pemulih bangsa kita. Amin. Membangun negeri dengan saling menolong. Sebab saudara dan saya, Tuhan utus bukan untuk menjadi korban keadaan, tetapi untuk menjadi pelaku kebaikan dan pemulih bangsa kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, Allah penuh kasih dan belas kasihan, kami bersyukur bahwa firman-Mu mengingatkan kami bahwa pada saat ini ketika hidup sedang tidak baik-baik saja, kami tidak harus kemudian menjadi buta terhadap air mata sesama. Sebab kami seringkali tergoda untuk sibuk mengamankan kenyamanan diri. Hari ini melalui kebenaran firman-Mu, biarlah hati kami yang keras, yang biasa hanya menjadi konsumen rohani yang pasif, menjadi pribadi-pribadi yang mau berjuang bersama, menjadi rekan kerja Kristus yang diutus ke tengah dunia yang sedang terlantar dan lelah. Biarlah belas kasih Tuhan mengalir dalam nadi kami, sehingga hidup kami yang singkat ini boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu yang memulihkan kehidupan kami. Di dalam satu iman dan solidaritas kasih, kami juga mau menaikkan syafaat bagi bangsa dan negara kami. Engkau melihat pergumulan bangsa kami hari-hari ini ketika tiang-tiang ekonomi bergoyang, nilai mata uang melemah, harga kebutuhan pokok melambung, dan banyak kecemasan lain. Kami mohon beri kami hikmat
dan juga para pemimpin kami supaya takut akan Tuhan. Jauhkan mereka dari keserakahan dan perilaku koruptif yang makin menyengsarakan rakyat kecil. Tegakkanlah keadilan, lindungi orang-orang benar yang dikriminalisasi. Gerakkanlah solidaritas di antara seluruh warga bangsa kami, agar dapat saling menopang dan bangkit bersama dalam badai ekonomi ini. Kami juga berdoa untuk gerejamu, secara khusus GKI Gejayan beserta pelayanannya. Biarlah gerejamu tidak menjadi menara gading yang steril dalam penderitaan masyarakat, tetapi dalam setiap program pelayanan, termasuk gerakan UMKM, pemberdayaan warga jemaat, Kau memakai setiap dari kami untuk menjadi motor penggerak sehingga gereja Tuhan terasa bagi orang-orang yang berjuang. Dan setiap program-program pelayanannya bukan hanya untuk pelayanan diri sendiri dan hal-hal yang bersifat

0: rohani, tetapi hal-hal yang bersifat menyeluruh, yang komprehensif melayani kehidupan banyak orang. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kehidupan saudara-saudari kami yang pada saat ini sedang sakit dan mengalami penderitaan fisik maupun batin. Kami berdoa untuk dalam masa pemulihan, yaitu Bapak Wiji Sukardi, Ibu Widiarsi, Ibu Veronita Kirana, istri dari Bapak Arter Talakua, Bapak Hidup Raharjo, Bapak Panda Nainggolan, Ibu Familia Susilowati, Bapak Suti Wiyomo, dan juga yang merindukan kelancaran studi dan berkat Tuhan dalam pergumulannya, Saudara Pradana Saktia Adi, Ibu Krinawati Hoirat, Saudari Timotea Ruth, Saudari Avila, Ibu Anggun Kurniawati, Ivana Tesalonika, Yerman Almendo, Fiorenza, dan juga keluarga Franz. Berkati ya Tuhan, hiburkan bagi mereka yang sedang bergumul dalam sakit penyakit. Tuhan, sembuhkan yang dirundung duka karena kehilangan orang terkasih, hiburkanlah mereka. Juga terkhusus Bapak Hans Iki dan keluarga yang berduka sebab Ibu Ardiana atau Ibu Ana beberapa hari lalu Tuhan panggil. Basuhlah air mata mereka dan gantikan ratap mereka dengan ketenangan batin yang melampaui segala hal. Akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan pribadi keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu setiap air mata yang tersembunyi, setiap kecemasan akan hari esok, sulitnya mencari pekerjaan dan beratnya pergumulan finansial. Robohkanlah ketakutan kami, ingatkan kami bahwa ketika kami berani berbagi dari keterbatasan kami, Engkau sendiri yang memelihara hidup kami, bangsa kami. Jangan biarkan kami kehilangan pengharapan. Bersama-sama dengan saudara seiman, biarlah kami melangkah keluar dengan iman, menatap masa depan tanpa cemas, karena kami tahu Engkau adalah gembala agung yang berjalan di depan kami. Materaikanlah firman-Mu dalam hati kami hari ini, Tuhan. Biarlah sepanjang hari di dalam minggu ke depan, hidup kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengutus kami menjadi rekan sekerja-Mu, di dalam persekutuan bersama Allah Bapa dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan, atau dapat memberi persembahan via online kris, di mana barcode dapat diakses pada layar maupun pada bangku jemaat serta pada amplop persembahan. Kiranya hal ini dapat membantu seluruh jemaat berpartisipasi dalam memberi persembahan dengan penuh syukur. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan mendasarinya dari firman yang diambil dari Mazmur 116 ayat 12 sampai 13. Mari kita baca bersama-sama. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan.

Jemaat yang terkasih, mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur di saat ini Tuhan, untuk setiap kasih, anugerah, dan berkat-berkat yang boleh Tuhan izinkan

0: boleh menyertai mereka. Bapa yang baik, izinkan juga setiap kami, untuk kami juga boleh mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah ya Tuhan, ungkapan syukur kami. Doa ini hanya kami naikkan di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
1: Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi rekan sekerja Kristus. Ketika kita meninggalkan tempat ini, kiranya kita tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku kehendak Tuhan dimanapun kita berada.
2: Marilah kita menyatakan kerinduan kita untuk terus berjalan bersama Yesus Kristus Sang Juru Selamat dengan kita kidungkan kidung jemaat 370, Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku.

Saudaraku, kembalilah dalam kehidupan kita untuk menjadi rekan kerjanya, dan damai sejahtera Tuhan akan terus mengiringi kehidupan saudara, dan terimalah berkat Tuhan.

Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera, sehingga dalam imanmu oleh kekuatan Roh Kudus engkau berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan biarlah engkau menjadi rekan sekerja Tuhan di dalam perkataan, perbuatan, di dalam kebaikan-kebaikanmu, sehingga di dalamnya dunia menjadi percaya kepada Kristus Juru Selamat dunia. Biarlah engkau menjadi anak-anak terang dan garam dunia sekarang sampai selamanya. Amin.

Kami segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7 FM.
6: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Wargani pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus wonten ing pangabekti enjang menika. Semoga kita sami ngasoraken diri, ngaturaken sembah puji kita dumateng Gusti Allah ingkang sampun nindakaken pakaryan kawilujengan tumrap kula lan panjenengan. Sesarengan kita badhe ngrepekaken kidung pasamuan jawi angka 11 Oto setunggal lantiko kulo ngaturken sembah.

Pasama ng kinase sumonggo kita sami ngatosaken pamaosing kitab suci ingkang kapetik saking Injil Matius bab 9. Matius bab 9 ayat 13 dumugi bab 11 ayat 8.

Pedaring sabda kawiwitan lumantar disungsung pepujen paduan suara nafiri ingkang badhe ngluhuraken Gusti kanthi rerepen karena anugerahmu kasumanggaaken.

Itra FM. Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM

Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih dulur tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Ana dan kau berkata, Tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SH HU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Petra FM. Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Wirobrajan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Penginjang Bapak Ibu ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus, shalom. Pradataning pasamuan Gereja Kristen Jawa Wirobrajan ngaturaken sugeng rawuh lan sugeng ibadah ing pangibadah menika. Dumateng Bapak Ibu sedherek ingkang nembe wiwitan rawuh ing pangibadah menika. Pradataning pasamuan ngaturaken sugeng rawuh, sugeng ibadah lan matur nuwun. Cuti tenaga kantor. Pendeta Yosef Prisetyo Nugroho kanthi tenaga gereja lan pendeta pasamuan GKJ Wirobrajan badhe mendhet cuti ing dinten Minggu 15 Juni 2016. Kasuwun kawigatosanipun marganing pasamuan. Persekutuan Adiyuswa. Komisi Adiyuswa badhe ngawontenaken persetuan ing dinten Selasa 16 Juni 2016. Tabuh Sanga Enjang mapan ing GKJ Wirobrajan kanthi pelados firman dening Pendeta Yosef Kristiyono Nugroho, petugas MC lan konsensus saking wilayah Gangsal Yerusalem. Ing pestuan menika wonten penelitian saking mahasiswa UKDW bab aplikasi pemasaran. Kasuwun rawuhipun sedaya adiyuswa wonten ing pestuan menika. PD Rabu Enjang. Persetuan doa Rabu Enjang badhe dipunwontenaken dinten Rebo 17 Juni 2016 Tabuh Gangsal Enjang mapan ing GKJ Wirobrajan. Pelados firman Bapak Joko Purwadi, petugas doa Ibu Niken Utami kalian Bapak Murdiono. Kasuwun rawuhipun warganing pasamuan wonten ing persetuan doa menika. Rapat pralenan Raga Rumanti. Rapat pengurus pralenan Raga Rumanti badhe dipunwontenaken ing dinten Rebo 17 Juni 2016 Tabuh Gangsal Sonten mapan ing GKJ Wirobrajan. Kasuwun rawuhipun sedaya pengurus wonten ing rapat menika.

Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, sumangga sesarengan kita lumebet ing pangutusan. Kidung pangutusan saking kidung pasamuan Jawi sekawan atus sekawan dasa setunggal padha sepisan kita sami tinimbalan.

Ibra FM. Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti. Petra FM.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakailan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Love and inspiration. Petra 105.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKI Ngupasan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Shalom. Majelis Jemaat GKI Ngupasan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang datang beribadah pada hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di GKI Ngupasan. Selama ibadah berlangsung, mohon agar HP dalam mode hening. Terima kasih. Warta Lisan GKI Ngupasan, Minggu 14 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. 1. Persembahan pujian. Mengucapkan selamat datang kepada paduan suara Mana HKBP Resort Sleepy yang akan mengisi pujian pada ibadah saat ini. Selamat melayani dan beribadah di GKI Ngupasan. 2. Kebaktian hari ini, tema dipanggil menjadi umatnya. Pelayan Firman Bapak Pendeta Hamsah Oi dari GKI Diponegoro Magelang, pemusik Ibu I. Widya Dani, prokantor Kantoria, Ibu Debora, Ibu Upi, Ibu Nana, Saudari Wikan. Lektor Ibu Megasari, pemazmur Bapak Stevie. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bersama berdiri. Tuhan memanggil kita bukan lagi sebagai hamba, melainkan sebagai umat yang dikasihinya. Kita kembali mengingat dan merayakan momen cinta kasih Tuhan dalam ibadah ini, karena sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kita.

0: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian.
1: Dan menyertai saudara juga.
0: Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdoa itu adalah ketika saudara berbicara dengan Tuhan. Tetapi saat teduh artinya saudara, Tuhan yang berbicara kepada setiap kita. Saudara, ketika Tuhan berbicara dengan kita, hendaklah kita membuka telinga kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita. Karenanya pada konteks saat ini, saya rindu mengajak kita bersama-sama menyanyikan suaramu kudengar, memanggil diriku untuk menjadi pelita bagi dunia yang gelap ini.

jemaat yang dikasihi Tuhan, terkadang laku hidup kita condong mencari pembenaran dari dunia dan memilih untuk merusak relasi kita dengan Tuhan. Mari kita akui segala kefanaan dan dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa secara pribadi. Mari kita berdoa.

Ya Bapa, inilah seru doa kami. Kami mohon pengampunan-Mu atas dosa dan pelanggaran kami. Kami yang seringkali tidak menurut kehendak-Mu, hidup sesuai kemauan kami sendiri, hanyut hidup serupa dengan dunia ini. Tingkah laku kami, perbuatan kami dan perkataan kami juga seringkali menyakiti sesama kami, melukai sesama kami. Kami seringkali egois dan tidak memperdulikan lingkungan kami. Ampuni kami ya Tuhan, tolonglah dan kuatkan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, serta menjadi berkat bagi sesama kami. Amin. Mari kita nyatakan pertobatan kita dalam pujian, meski tak layak diriku.

0: Saudara dipersilahkan untuk berdiri. Umat yang terkasih, dengarkanlah berita anugerah Tuhan yang terambil dari surat 1 Petrus 1. 1 Petrus 2 ayat 9 demikian. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Damai Tuhan beserta saudara.
1: Dan beserta saudara juga.

0: Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, membaca sabdanya, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena selalu mengingatkan kami bahwa kami bukan siapa-siapa. Tetapi apakah kami menjadi biji mata Tuhan? Saat ini kami sungguh bersyukur sekali sebab Engkau memberikan kami kesempatan yang begitu indah di dalam Kronos. Ada kesempatan Kairos yang begitu nyata, yaitu kami datang untuk mendengarkan sabda Tuhan. Ajar kami seperti Maria yang tidak berani duduk sejajar dengan Engkau, tetapi duduk di bawah kakimu menengadah melihat wajahmu, menyendengkan telinga untuk mendengarkan firmanmu. Dan kami juga mengerti Tuhan, tanpa hikmat bijaksana dari Tuhan, kami tidak akan pernah mampu mengerti firmanmu yang kekal itu. Karenanya dengan rendah hati kami mohon Tuhan berbicara dan membuka hati pikiran kami. Pakai hambamu yang hina dan rendah ini untuk menyampaikan firmanmu yang begitu agung dan begitu sucinya, sehingga pada akhirnya segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin.
1: Marilah kita mendaraskan Mazmur 100.

Firman Tuhan yang akan kita renungkan berdasar pada Matius 10 ayat 1 sampai 8 sesuai Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Yang berbunyi demikian. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Lalu Yakobus dan Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tedeus. Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang yang sakit kulit, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikian firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.

Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sedikit memperkenalkan diri Bapak Ibu Saudara karena mungkin kita sudah lama tidak berjumpa. Saya ingat terakhir kali saya menyampaikan firman di sini sebelum COVID Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi nama saya Hamzah. Tadi ada yang tanya kenapa namanya Hamzah. Saya menjawabnya panjang lebar Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau saya jelaskan di sini khotbahnya jadi panjang. Saya aslinya Makassar, Bapak Ibu Saudara, ujung pandang. Dan saya melayani di Manado 7 tahun, lalu kemudian ke Magelang sudah 20 tahun, Bapak Ibu Saudara. Dan bersyukur bisa hadir di sini. Biasanya saya bawa anak saya, tetapi anak saya tidak bisa ikut dalam kesempatan ini. Istri saya 1, Bapak Ibu Saudara. Anak saya 3, kuliah yang terbesar, dan kedua SMA, yang paling kecil SD kelas 2, Bapak Ibu Saudara. Bersyukur bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dengan tema yang menarik sekali. Kita dipanggil menjadi murid Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 1855, ada seorang guru sekolah minggu yang sangat-sangat sederhana, namanya adalah Edward Kimball. Saudara, dia adalah guru sekolah minggu, bukan pendeta besar, bukan orang yang pandai berteologi, yang tidak mengenyam sekolah Alkitab sama sekali. Dan dia bukan seorang penginjil, Bapak Ibu Saudara. Hanya orang yang datang pagi duduk seperti kita di sini, lalu setelah ibadah dia akan pergi ke sebelah mengajar anak-anak kecil mengenai cerita-cerita sekolah minggu tentang Sakeus, tentang Lazarus, dan lain sebagainya. Suatu kali Bapak Ibu Saudara hatinya tergerak oleh panggilan Roh Kudus untuk pergi ke toko sepatu. Karena di toko sepatu itu ada satu anak muda yang harus dia beritakan Injil di situ. Dan anak muda itu adalah mantan anak sekolah minggunya dulu, Bapak Ibu Saudara. Dia pergi di situ dan dia mengabarkan firman Tuhan dengan sederhana. Walaupun anak itu sudah pemuda, tetapi model daripada Kimball ini bicara seperti seorang guru sekolah minggu kepada anak sekolah minggu. Bapak Ibu Saudara, siapa yang tahu kalau Roh Kudus mau bekerja, Tuhan jamah hati pemuda itu yang kemudian menjadi seorang penginjil yang besar di dalam sejarah, yaitu Dwight Lyman Moody, Bapak Ibu Saudara. D.L. Moody, seorang penginjil yang bicara dan ribuan orang bertobat di seluruh dunia. Bahkan jutaan orang sudah mendengarkan Injil dari seorang D.L. Moody ini, tetapi tidak ada yang mengenal siapa Kimball, orang yang dibaliknya itu yang pernah menceritakan kisah Kristus kepada seorang penginjil yang terkenal itu. Saudara, seringkali saya pikir begini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu biasanya pakai bukan pendeta untuk menyampaikan Injil kepada sesama. Tetapi Tuhan pakai justru jemaat biasa yang sederhana seperti janda miskin yang memberikan 2 lepta ke dalam kantong persembahan. Tuhan jadikan itu teladan dan menjadi kesaksian yang nyata, kesaksian yang hidup. Tuhan pakai, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang dikatakan tidak besar untuk kemudian perkara-perkara penginjilan yang ada untuk memberitakan kemuliaan nama Tuhan dimanapun berada. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 1-4, kalau Bapak Ibu perhatikan, ketika Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya, Bapak Ibu Saudara, maka Saudara akan melihat ke-12 murid ini adalah orang-orang biasa. Tidak ada yang namanya mentereng, tidak ada yang orang yang sosialnya tinggi, tidak ada yang punya harta yang berlimpah, semua biasa, Saudara. Dan Tuhan mencari dan mau memakai mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya hendak katakan lebih dulu begini. Tuhan yang mencari, bukan para murid yang mencari Tuhan, Saudara. Tuhan lebih dulu turun ke dalam dunia dan berkata bahwa aku merindukan orang-orang berdosa, orang-orang yang hina, orang-orang yang tidak mengerti arti hidup ini, untuk datang kepada aku. Dan makanya dari surga Tuhan look, Tuhan lihat. Tetapi Tuhan tidak sampai look saja, tetapi Tuhan look and down, dia lihat dan dia turun ke dalam dunia untuk kemudian mencari saudara, mencari saya. Kita tidak akan pernah mungkin menemukan Tuhan dengan akal budi kita yang terbatas, dengan integritas kita yang sudah rusak dengan dosa, dengan gambar dan rupa Allah yang sudah terkorup itu. Kita tidak akan mungkin pernah melakukan hal yang Tuhan ingin kita lakukan, karena kita tidak pernah sampai di dalam melakukan segala yang kudus di hadapan Allah.
Paulus dengan lantang berkata, saudara sudah jatuh dalam dosa. Saudara sudah masuk di dalam seteru Allah. Saudara berpikir seperti orang dunia berpikir. Saudara jauh daripada kebenaran. Saudara tidak mungkin meraih surga. Tidak mungkin, saudara. Mau tidak mau Allah yang harus turun ke dalam dunia untuk menyapa kita, memanggil kita. Dan 12 murid itu dipanggil Tuhan di dalam anugerah yang besar. Keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita bukan semata-mata saudara meresponi akan keselamatan itu percaya Yesus. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk kemudian kita percaya akan anugerah-Nya sehingga kita bisa merespon akan Dia. Saudara, Tuhan cari dari dulu Adam dan Hawa. Ketika Adam jatuh dalam dosa, dia sembunyi, dia malu, dan Tuhan berkata, "Di mana engkau?" Di dalam omniscience, kemahatahuan Allah, Tuhan tahu, saudara, di mana Adam. Tetapi Adam malu, dia sembunyi di situ. Dia kotor, dia rendah. Dia tidak berani menghadap Tuhan. Dia sudah melanggar, dia sudah menjadi sinner, dia sudah menjadi hamartia, orang berdosa itu. Dan dia berkata, perempuan yang kau tempatkan kepadaku, dia menyalahkan orang lain. Dia tidak bisa datang kepada Tuhan dan mengatakan, saya salah Tuhan, saya tidak layak. Tapi Tuhan pakai yang namanya Adam, orang yang jatuh dalam dosa itu. Abraham hidup dalam penyembahan berhala. Tuhan datang pada dia berkali-kali. Abraham jatuh, bangun. Tuhan tidak membuang dia. Kalau Tuhan membuang Abraham, saudara, maka kita akan melihat sosok Tuhan, sosok manusia yang hilang betul di hadapan Allah. Ketika Paulus menganiaya jemaat, saudara, Tuhan datang kepada dia dan mengatakan bahwa aku mau engkau. Kasih karunia itu nyata di dalam kehidupan mereka dan kehidupan saudara dan saya. Kita semua dikasihi Tuhan, saudara. Kita semua diselamatkan oleh Tuhan dengan anugerah-Nya yang kata orang, saudara, bahkan pena di seluruh dunia, kalau air laut jadi tinta, kalau langit jadi kertas, tidak akan pernah mampu untuk menuliskan betapa besar kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mencari saudara dan menemukan saudara. Saudara datang beribadah di sini pada pagi hari ini, itu bukan kebetulan, tetapi karena Tuhan mau saudara menemukan saudara dan mendapatkan saudara. Petrus pernah gagal. Dia sangkal Tuhan 3 kali. Dia menyesal, Bapak Ibu Saudara. Dalam tradisi sekali lagi hampir dia lari dari panggilannya. Yakobus, Yohanes pernah bertengkar soal siapa yang paling besar di antara kita. Mereka lupa bahwa mereka dicari Tuhan. Mereka lupa bahwa panggilan itu anugerah. Mereka selalu pikir bahwa mereka itu layak, layak, dan layak. Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan, merasa diri kecewa, dan merasa diri mengukur Tuhan dan lain sebagainya. Saudara, tidak ada yang istimewa di dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara dipanggil menyanyi, kalau saudara dipanggil berkhotbah, kalau saudara dipanggil untuk menyatakan kemuliaan Tuhan melalui lektor membaca Alkitab, atau usher yang ada di depan, atau multimedia, karena Tuhan mau saudara memberikan saudara waktu dan kesempatan di dalam ketidaklayakan saudara dan saya. Karenanya di dalam Alkitab kita jelas sekali prinsip Tuhan. Kalau saudara mau naik ke atas di dalam kemuliaan itu, saudara harus turun. Saudara mau naik, saudara harus turun. Saudara mau dimuliakan, saudara tidak bisa mencari kemuliaan itu. Saudara harus merendahkan hati, merendahkan diri, serendah-rendahnya menjadi pelayan di hadapan Allah. Karenanya begitu saudara masuk di gereja, siapapun saudara, apapun jabatan saudara, saudara sama pentingnya dengan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan panggil Musa pergi. Bukan ketika Musa menjadi putra Firaun. Hebat, berkedudukan. Tuhan panggil Paulus untuk pergi. Harus melewati proses, dia harus buta lebih dulu. Ketika manusia berkata, I am everything, saya segala-galanya. Tuhan panggil saudara, tetapi Tuhan tidak mau saudara diutus lebih dulu untuk pergi. Sampai titik di mana saudara berkata, ternyata I am nothing, saya tidak punya apa-apa. Baru Tuhan mulai turun, saudara, mengatakan kepada kita, kamu sudah bertobat? Sehingga kita menyadari, iya, ternyata God is everything. Barulah Tuhan katakan,
pergilah untuk beritakan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa sih manusia yang tidak pernah merasa diri lebih hebat daripada yang lain? Saya kuliah pertama kali diminta berkhotbah, saudara, bukan di gereja besar, tetapi di satu desa terpencil sekali di Jawa Timur. Dari kampus itu Bapak Ibu saya naik mikrolet sampai ke terminal. Di terminal itu saya naik satu bus bison yang kecil, besar tidak, kecil tidak. Saya pergi ke satu tempat di rel kereta api, saya berhenti, saya turun dan naik ojek masuk desa itu satu jam lamanya. Ketemu satu gereja yang tidak besar, Bapak Ibu Saudara. Pendetanya ganteng saya, Bapak Ibu Saudara. Serius ini. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Saya khotbah besoknya di situ. Kecil sekali pendetanya. Kecil, biasa sekali. Istri saya kalau ketemu saya waktu dulu, waktu itu, dia pasti ngomong, wah kamu kalau dari kanan mirip Andy Lau, ya. Serius Bapak Ibu. Dari kiri juga mirip Andy Lau, dari belakang juga mirip Andy Lau. Waktu itu rambut masih banyak Bapak Ibu Saudara. Saya tunggu dari depan. Biasa kalau dari depan bunyinya tidak bagus. Jadi saya minta istri saya stop aja sampai belakang. Tapi dia teruskan Bapak Ibu Saudara. Dari kanan Andy Lau, kiri Andy Lau, belakang Andy Lau, dari depan anjing laut ternyata, Bapak-Ibu Saudara. Saya khotbah di sana, Bapak-Ibu Saudara. Jemaatnya sederhana sekali. Mereka bawa masakan, mereka bawa jualan, mereka taruh di depan pintu gereja, Bapak-Ibu. Lalu mereka masuk, tidak ada kursi, yang ada tikar. Mereka duduk di situ dengan baik, dengan manis sekali. Pakaian ada sarung dan lain sebagainya. Ada giginya, ada yang tidak punya gigi malah Bapak Ibu Saudara. Saya lihat di bawah, sederhana sekali. Itu pertama kali saya menyampaikan Injil. Saya khotbah Bapak Ibu Saudara. Khotbah saya suara keras. Orang Makassar biasa suara keras. Yang dari Makassar ada? Kalau suara kecil itu Bapak Ibu diragukan. Di Makassar coto, di Jawa soto. Bapak Ibu tahu bedanya coto dan soto? Kalau soto pakai daging sapi, kalau coto pakai daging capi. Itu bedanya Bapak Ibu Saudara. Saya khotbah di sana. Begitu suara saya keras Bapak Ibu Saudara, jemaat yang ada di bawah itu mulutnya mulai terbuka. Iblis bisik. Wah, mereka terpesona. Waduh. Ini sombongnya datang, betul enggak Bapak Ibu? Kepala tiba-tiba besar, leher makin panjang. Saya makin kencang suara saya. Di belakang Bapak Ibu sampai begini. Matanya terbuka lebar. Saya lihat, karena memang dari mimbar ini Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu yang paling belakang sekalipun kelihatan dengan begitu jelas. Bapak Ibu menguap, Bapak Ibu lihat jam, itu kelihatan Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu gampang terdeteksi. Karena kemarin minggu, dua minggu, tiga minggu lalu, hari ini tempat duduk Bapak Ibu pasti sama di sana. Nah Bapak Ibu Saudara, sombongnya datang. Begitu selesai ibadah, saya di pintu depan menunggu apa? Glorify, ujian bagi kemuliaanku. Dosa enggak? Dosa ini. Satu-satu jemaat sederhana sekali datang, matur nuwun pulang. Pendeta itu yang saya katakan saya lebih tampan, itu ketuk, Pak Pendeta, ya, khotbahnya api. Tapi jemaat di sini tidak mengerti bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu Saudara, pleng langsung. Betul apa kita berkata? Jika saudara duduk paling depan, saudara akan disuruh ke belakang. Saudara duduk paling belakang, saudara disuruh duduk paling depan. Artinya Bapak Ibu Saudara, bukan duduk di gereja, bukan. Tetapi berkaitan dengan integritas kita, moralitas kita, hidup kita, pemahaman kita. Jika kita angkuh di hadapan Tuhan, Tuhan rendahkan. Tetapi kalau saudara tahu diri,
tahu mengerti anugerah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah memanggil kita, kita mengerti Lukas 17 yang Tuhan katakan, apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara bikin di gereja ini, katakan terus bahwa saya ini adalah hamba yang tidak berguna. Saudara berguna, tetapi kenapa kita harus katakan, saya hamba yang tidak berguna? Karena dampaknya, impact-nya jauh lebih besar, menjaga kita supaya kita tahu diri di hadapan Allah. Bahwa bukan kita yang mencari dia, dia yang mencari kita. Bukan kita itu menerima karena kita layak, tetapi karena semata-mata dia mau kasih kita sesuatu yang berharga sekali di dalam hidup ini, saudara. Maka dia datang untuk saudara dan saya. Kita diberi kuasa. Firman Tuhan katakan, setelah saudara dipanggil, saudara diberi kuasa. Untuk apa, saudara? Untuk menyembuhkan yang sakit, bahkan membangkitkan orang yang mati. Itu konteks 12 rasul. Tetapi konteks kita pada hari ini, saudara dan saya dipanggil untuk apa? Menghibur yang terluka, yang sedih hati, yang tidak punya pengharapan, dan lain sebagainya. Karenanya Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 5-8, Alkitab berkata, kalau saudara sudah tahu bahwa saudara dipanggil karena anugerah, maka saudara tidak boleh duduk diam di dalam gereja, pulang, buka toko, pergi kantor, cerita dengan teman, selesai. Saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk memberitakan apa yang kita dengarkan, saudara. Saudara dan saya dipanggil bukan hanya pendeta, tetapi juga setiap umat Tuhan yang mengaku percaya bahwa dia adalah juru selamat kehidupan saya. Kita semuanya dipanggil untuk menjadi pemberita-pemberita Injil di tengah-tengah dunia yang semakin hari ini semakin gelap, Bapak Ibu Saudara. Semakin gelap, Bapak Ibu Saudara. Anak-anak muda pada hari ini, Bapak Ibu lihat, berapa banyak yang mengakhiri hidupnya tanpa mengerti kenapa dia mengakhiri hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Sampai ada berkata bahwa mental manusia pada hari ini seperti stroberi. Bapak Ibu suka stroberi? Ada namanya mochi daifuku, Bapak Ibu Saudara. Mochi isi stroberi. Bapak Ibu, stroberi itu cantik sekali kelihatan. Tapi Bapak Ibu tahu, stroberi itu cepat sekali rusak. Cepat sekali busuk. Dia indah sekali, tapi cepat sekali busuk. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya hal begini itu sudah dari dulu. Saya pernah melayani generasi-generasi muda, remaja pemuda di Manado, Bapak Ibu Saudara. Ada satu anak muda wanita cantik sekali, Bapak Ibu, kelas 3 SMA. Saya sebagai guru, masih darah muda, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang lihat, cantik banget, Bapak Ibu Saudara. Tapi suatu waktu, dia gundulin rambutnya yang panjang itu. Dia ambil spray, Bapak Ibu Saudara. Dia gulung-gulung spraynya. Dia gantung di kipas anginnya, lalu kemudian dia pasang di lehernya. Kami guru datang situ. Untung dia tidak sampai mati. Kami tanya dia, kenapa hidupmu seperti ini? Dia berkata, apa papa mama kalau ke gereja itu gandengan tangan, duduk bareng, menyanyi sama-sama, ketemu orang haleluya, bahasanya bahasa teologis sekali, spiritualitasnya bagus sekali. Tapi malam tadi papa mama bertengkar begitu hebat, mengeluarkan satu kata, divorce, pisah. Saya sedih sekali, saya tidak bisa. Saya tahu saya tidak mampu. Papa mama munafik sekali. Bicara banyak. Bahkan maaf Bapak Ibu Saudara, salah satu adalah mantan penatua gereja itu. Tetapi dia berkata tidak bisa. Saudara, yang kami lakukan guru hanya satu, yaitu beritakan Yesus sama anak itu. Beritakan Yesus sama anak itu. Sampai pada akhirnya anak itu menjadi seorang dokter di Jakarta. Saudara yang dikasih Tuhan, semua orang dalam hidup ini butuh Injil, Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin berkata, bagaimana saya bisa memberitakan Injil? Wong saya tidak bisa teologi, Pak. Saya tidak bisa menjelaskan dengan Tritunggal. Yang saya tahu hanyalah 3-in-1. Ada sampo, ada kopiko, ada apa.
Tritunggal susah Pak dijelaskan. Saya tidak bisa bicara tentang Yesus, tidak bisa, berat-berat. Bapak Ibu benar. Mama saya, Bapak Ibu Saudara, itu pernah panggil saya begini. Kamu tidak usah tuh jadi Kristen. Karena Kristen itu percaya sama Tuhannya orang bule. Yang salah itu yang gambar Tuhan Yesus. Rambutnya kayak begitu, Bapak Ibu Saudara. Padahal Tuhan Yesus wajahnya tidak seperti itu. Dia tukang kayu dari kecil, tetapi wajahnya mirip orang yang sudah skincare-an lama. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya berkata, saya mau, Pak. Saya mau melayani Tuhan. Saya injilin mama saya kasih firman Tuhan, saya kasih Alkitab sama mama saya. Mama saya mudeng, tidak mudeng, Bapak Ibu Saudara, tidak mengerti. Kamu ngomong apa toh? Saya enggak tahu kebangkitan, keselamatan, eskatologi, saya enggak ngerti. Bapak Ibu Saudara, sampai ada satu temannya yang datang dari Taiwan tuh. Temannya ngomong begini sama mama saya, kamu ikut dong saya pergi ke gereja. Mama saya berkata, kamu tahu saya bukan Kristen. Kamu ngajakin saya pergi gereja. Teman mama saya berkata begini, saya udah datang jauh-jauh dari Taiwan. Nemanin saya satu jam aja, yuk gak bisa. Mama saya berkata, weslah, rasa sungkannya muncul. Akhirnya apa? Akhirnya mama saya ke gereja. Begitu mama saya ke gereja, Bapak Ibu Saudara, dia pulang dari gereja, dia panggil saya. Dia katakan apa? Chien, Chien. Nama saya itu bukan Hamsa kalau di rumah, Bapak Ibu. Nama saya Chien. Chien tahu artinya? Duit, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu foto begini, hati-hati, saya tidak pernah mau foto begini. Itu mirip nama saya. Kalau dia goyang begini, jadi apa? Chien. Mama saya harap saya jadi orang kaya, Bapak Ibu Saudara. Sampai papa saya berkata, kamu mau jadi pendeta, mau sekolah Alkitab? Tidak usah. Pendeta itu pengemis berdasi. Untung kita, Pak, tidak pakai dasi, Pak. Nah, Bapak Ibu Saudara, mama saya berkata, saya mau masuk gereja. Ternyata bukan teologi dikasih, Bapak Ibu Saudara. Begitu mama saya tiba di gereja, disambut sama usher dengan senyuman manis. Lalu kemudian orang-orang di kiri kanannya, Bapak Ibu Saudara, menyambut mama saya dengan senyuman manis. Hanya karena senyuman, satu jiwa itu diselamatkan oleh Tuhan. Bukan Tritunggal, Bapak Ibu Saudara, bukan Three in One. Bukan Kristus, bukan Salvation, bukan Fide, dijelaskan secara teologis. Karena yang khotbah waktu itu saya ingat sekali adalah pendeta emeritus yang tua sekali, Bapak Ibu Saudara. Mama saya pulang, dia berkata, saya mau jadi orang Kristen. Dan menjadi penatua gereja. Hanya karena apa? Senyuman manis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya usher di depan itu, kalau salaman, Bapak Ibu Saudara, harus kasih lihat giginya. Bayangkan saudara masuk di gereja, saudara. Yakin percaya cukup sekali di mall Jogja sini. Ada banyak gereja di satu lantai yang sama. Betul enggak? Saya tes tuh gereja satu-satu. Yang mana paling ramah. Karena saya tidak dikenal. Itu bagusnya orang tidak terkenal. Begitu pergi di gereja yang satu. Ada penyambut tamu, saya intip. Tidak ada yang ngajak masuk, Bapak Ibu Saudara. Saya pindah ke gereja yang satu, saya intip. Tidak ada juga yang... Kadang-kadang kita diuji kan dengan cara begitu. Kalau ada intip-intip di depan, saudara suruh masuk. Jangan dicurigai, Bapak Ibu. Suruh masuk gereja. Satu lagi, intip. Kakak mau cari gereja, masuk di dalam saja. Bapak Ibu Saudara, gereja manakah itu? Saya tidak mau sebut, Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Ibu lapor bosnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hanya karena masalah itu. Senyum. Ada satu lagi bapak-bapak di Bitung, tempat saya pelayanan satu tahun. Mulutnya ini pingin cerita Injil, tetapi keluh. Istrinya bendahara gereja seumur hidup, Bapak Ibu Saudara. Sudah hampir 50 tahun istrinya bendahara. Jadi setiap rupiah yang ada di gereja itu, dia tahu semua.
tebal buku catatannya. Tapi mulutnya ini loh, Bapak Ibu. Suaminya, bukan dia, suaminya. Selalu ngomong, kalau dia disalip mobil di depannya, dia teriak otomatis. Otomatis, Bapak Ibu. Banyak suami-suami loh kayak begini sama istrinya, betul gak? Kalau ngomong, Bapak Ibu Saudara, di gereja dia haleluya, di rumah dia halelupa betul-betul. Dia lupa sekali. Dia teriak begitu. Dia ngomong sama saya. Pak Amsa, ya om, mulutku ini bagaimana supaya diperbaikin? Kenapa Tom? Saya kalau marah sama orang itu otomatis Pak, keluar RW. RW. Saya katakan sama om itu, jangan diubah umpatannya Pak, tetap aja caci maki. Udah senang Bapak Ibu. Wih, saya ketemu dengan orang yang satu frekuensi. Saya bilang sama om itu, tapi ganti tuh yang itu. Di mimbar tidak boleh ngomong, Bapak Ibu ya. Ganti dengan kupu-kupu. Bapak Ibu Saudara. Karena mengubah orang, Bapak Ibu, tidak semudah membalikan telapak tangan. Tidak mudah. Jadi kalau Bapak Ibu panggil orang, jangan begini, jangan begitu, jangan begini. Enggak bisa, Bapak Ibu. Terkristal sudah, kita pelan-pelan, kita arahkan dengan baik. Maka akhirnya betul, setiap kali mobil itu salib dia, pertama-pertama dia susah mengubahnya. Karena otomatis kepalanya. Tapi begitu dia salah ngomong, dia ralat, Tuhan, sorry. Kupu-kupu, kupu-kupu. Akhirnya biasa Bapak Ibu Saudara, 2 bulan kemudian dia datang kembali, dia bilang, Pak Amsa, sekarang saya udah berubah jadi kupu-kupu. Tapi Pak Amsa, ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Ternyata itu tidak nendang. Tidak enak Bapak Ibu Saudara. Tidak lama kemudian Bapak itu meninggal dunia Bapak Ibu Saudara. Betul apa yang orang bilang ya. Kalau orang jadi baik cepat. Cepat. Enggak, itu mitos. Itu sembarang ngomong. Istrinya di samping peti jenazah suaminya ngomong Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, suami mati kok puji Tuhan. Kenapa dia puji Tuhan? Dia berkata, suamiku ini, dulu rumah kami kebun binatang. Tetapi 2-3 bulan ini, rumah kami taman kupu-kupu. Kita lihat ada perubahan yang nyata. Lucu-lucu. Semuanya yang berduka ketawa Bapak Ibu Saudara. Termasuk dia yang harusnya bersedih, dia ketawa. Tetapi bukankah itu ketawa yang menyenangkan karena ada perubahan hidup dari seseorang yang ingin hidupnya menjadi berkat dan pada akhirnya dia finishing well, dia mengakhirinya dengan baik. Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil Bapak Ibu Saudara bukan hanya duduk di gereja, memuji Tuhan dan pulang-pulang melupakan semua apa yang ada, tetapi kita dipanggil untuk menjadi pelaku firman yang bicara dari hati kita yang paling dalam tentang siapa Kristus. Jangan bangga, jangan senang melihat kursi-kursi gereja terisi penuh di ibadah yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ibadah yang pertama sana kosong, sini kosong, di atas kosong. Di mana mereka? Kita mungkin berkata, cukuplah saya yang diselamatkan, yang lain mata tidak penting. Cukup saya mengenal Kristus, yang lain tidak penting, Bapak Ibu Saudara. Tetapi suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, mama dan papa kita, kalau kita mengatakan saya cinta sama mereka, nyatakan cinta itu bukan hanya dari perkataan, tetapi menjadi pelaku firman agar mereka pun bisa menerima keselamatan itu di dalam kehidupan mereka. Saudara, mudah? Tidak mudah. Tetapi kita dipanggil anugerah itu. Supaya kita mengestafetkan anugerah itu kepada orang-orang yang lain. Mulai pulang Bapak Ibu catat nama-nama. Siapa kira-kira yang saya mau ajak ke gereja minggu depan tanggal 21. Bawa datang ke rumah Tuhan. Bukan supaya rumah Tuhan penuh sebenarnya. Tetapi supaya banyak jiwa yang dimenangkan. Kita mungkin tidak bisa menjadi obor, tapi kita bisa jadi lilin-lilin untuk menyinari yang gelap.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sebab Engkau memberikan kami firman-Mu yang tidak biasa. Kami biasa mendengar bagaimana Tuhan menguatkan yang lemah. Kami biasa ditegur dengan dosa-dosa kami. Tetapi saat ini berbeda dengan yang lain, yaitu kami dipanggil keluar untuk mengabarkan firman Tuhan. Pakai kami Tuhan, bentuk kami, tolong kami, supaya kami menjadi pemberita firman-Mu dimanapun kami berada. Sampai di ujung bumi, yang berarti tempat yang terdekat di belakang kami, disitulah ujung daripada bumi kami. Kami ingin dimanapun kami menjadi kesaksian yang hidup bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk anugerah-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita bersyukur di tengah-tengah kita ada paduan suara Manna HKBP Resort Sleepy. Karenanya kami dengan hormat mempersilahkan Bapak Ibu untuk mempersembahkan pujian bagi kemuliaan Tuhan.

0: Mana dari HKBP Resort Sleepy Jakarta. Ya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali.
1: Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih sebab Engkau memberikan kami kesempatan yang indah untuk bisa memuji dan menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami rindu berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang saat ini sedang berada di dalam kelemahan tubuh, agar Tuhan sendiri yang menolong mereka, memberikan mereka tetap ada damai dan sukacita, secara khusus untuk Ibu Ani Suswati. Biarlah Tuhan juga memberkati, memberikan kekuatan, sehingga bagi manusia sakit tidak mungkinlah bisa bersyukur, tetapi bagi iman pengharapan di dalam Kristus tetap bisa memuji Tuhan, sebab karunia yang diberikan jauh melampaui segala masalah kami. Tuhan, jadikan mereka anak-anakmu yang tetap menjadi saksi di tengah-tengah kelemahan tubuh, dan kiranya Engkau berkenan menyembuhkan, memulihkan, agar mereka bisa kembali bersama-sama dengan kami di pekan-pekan mendatang untuk beribadah bersama-sama. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini Tuhan, yang adalah anugerah yang besar Tuhan menambahkan setahun lagi usia mereka. Tetapi biarlah pertambahan usia ini memberikan sebuah pemahaman yang lebih dalam lagi, bahwa makin harus serius di hadapan Tuhan, makin harus mengambil bagian di dalam pelayananmu, makin terlibat aktif di dalam pengabaran firman Tuhan kepada setiap orang yang mereka temui, sehingga melalui semua itu nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami berdoa bagi setiap kami yang hadir di saat pagi hari ini. Bapa di surga, Engkau juga berkati mereka yang sudah menyaksikan melalui live streaming dimanapun mereka berada. Kami semuanya Tuhan, kalau kami datang di saat ini dengan beban pergumulan hidup kami, keluarga kami, kesehatan kami, pekerjaan, ekonomi, apapun bentuknya, Tuhan kiranya menolong kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami damai, memberikan kami iman pengharapan bahwa Tuhan peduli dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan pada akhirnya di dalam kesetiaan itu, kami boleh melihat mujizat Allah yang begitu nyata, memberikan kami solusi dalam setiap masalah kami. Kami rindu berdoa untuk sekolah SMP Budia Wacana, kami serahkan ke dalam tanganmu, guru-guru, murid-murid, orang tua murid, bahkan juga keluarga para guru, kiranya Tuhan juga sertai, menyertai, memberkati, dan juga memberikan mereka panggilan yang jelas di dalam kehidupan mereka masing-masing untuk memuliakan akan nama Tuhan. Kami pada akhirnya berdoa bagi bangsa negara yang kami kasihi ini Tuhan. Kami percaya untuk pemerintahan pusat sampai daerah banyak sekali orang-orang pinter di situ. Tetapi kami rindu ada takut akan Tuhan, sehingga mereka menjalankan roda pemerintahan ini baik eksekutif maupun legislatif, semuanya dengan baik, dan nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah bangsa ini. Banyak gereja di tengah-tengah bangsamu yang terus berdoa Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang terus menaikkan doa-doa yang ada. 2-3 orang benar berkumpul di situ Engkau hadir. Kiranya Tuhan mendengarkan seruan kami. Sebagai manusia yang penuh kekhawatiran, Tuhan tenangkan kami untuk melihat pengharapan. Dan perlihatkan kami Tuhan, kasih setiamu di tengah-tengah bangsa yang kami kasihi ini. Terima kasih Tuhan, ini syafaat kami yang akan kami akhiri bersama-sama dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami.

Shalom. Sungguh sukacita yang luar biasa bisa menyapa jemaat sekalian hari ini. Memasuki pekan yang baru dengan hati yang bersyukur, mari kita simak kegiatan kita untuk seminggu ke depan. Untuk Bapak Ibu yang memiliki anak, kita ada ibadah anak setiap hari Minggu pada jam 7 dan 9 pagi. Jadi anak-anak bisa ibadah dengan sukacita sesuai usianya. Ibadah Minggu GKI Ngupasan pada tanggal 21 Juni pukul 6.30 dan 9 akan dilayani oleh Pendeta Andi Purnawan dari GKI Darmo Satelit Surabaya dengan tema Komunitas Yang Hidup. Untuk ibadah pukul 9 bisa diikuti secara onsite maupun streaming. Lalu, ibadah Minggu Arrows of God pada tanggal 21 Juni pukul 16.30 akan dilayani oleh Pendeta Andi Purnawan dari GKI Darmo Satelit Surabaya dengan tema The Living Community. Ibadah ini dapat diikuti secara onsite maupun streaming. Pada hari Minggu, tanggal 21 Juni jam 9 pagi, para remaja dan remaja akan jalan-jalan seru dalam rangka persekutuan gabungan dengan tema The Living Community. Titik kumpulnya di gedung pertemuan ya. Untuk saudara-saudari kaum muda, persekutuan kaum muda akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Juni jam 5:30 sore dengan tema Called to Belong di Ruang Petrus. Kami tunggu kamu di kamu minggu depan. Persekutuan Pasutri Muda akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Juni jam 6 sore dengan tema Mewujudkan Pasangan Yang Seimbang, Part 2. Di Ruang Paulus dipimpin oleh Pendeta Hadian Tanwikara. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan untuk berpartisipasi dalam persekutuan doa malam pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026, bertempat di Ruang Petrus, yang akan dilayani oleh Ibu Alemita Ginting. Dan juga persekutuan doa pagi pada tanggal 20 Juni 2026 jam 6 pagi, bertempat di Gedung Gereja yang akan dilayani oleh Penatua Yeni Hermawan. Bagi saudara-saudari yang rindu melayani, ini adalah kesempatan yang tepat. Sekolah Minggu mengundang saudara-saudari untuk berpartisipasi dalam pelayanan sebagai kakak Sekolah Minggu. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi WhatsApp Katika di nomor yang tertera di layar. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani di Komisi Orlansia, silakan bergabung di Sahabat Orlansia. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang ada di layar. Tim Multimedia membuka pelayanan untuk operator teks, operator kamera, fotografer, desain grafis, lighting, dan juga sound system. Bagi yang ingin bergabung, silakan pindah QR yang tertera di layar untuk informasi lebih lanjut. KKMG atau Komisi Kesenian dan Musik Gerejawi mengundang saudara yang rindu melayani sebagai worshipper, singer, pemusik, dan dancer. Bagi saudara yang rindu bergabung, silakan pindah QR atau hubungi nomor yang tertera di layar untuk informasi lebih lanjut. Tim pengobatan gratis mengundang anggota jemaat dan simpatisan yang berprofesi sebagai dokter umum, perawat, dan asisten apoteker untuk ikut menjadi relawan dalam pelayanan pengobatan gratis GKI Ngupasan. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang ada di layar atau menghubungi kantor gereja. Tim Sahabat Orang Sakit mengundang anggota jemaat dan simpatisan yang rindu melayani untuk mengunjungi saudara-saudara yang sakit di Rumah Sakit Bethesda. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang ada di layar atau menghubungi kantor gereja. Untuk mendukung pelayanan kita semua, telah terpasang videotron di dalam gedung ibadah. Dan juga sudah dilakukan penambahan kapasitas daya listrik sebesar 11.000 watt dengan total biaya lebih kurang Rp232 juta. Jemaat dapat mendukung melalui doa dan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening gereja dengan menambahkan kode unik 002 di digit terakhir atau melalui amplop

0: putih bertuliskan Videotron. Bagi saudara yang membutuhkan warta jemaat dalam bentuk PDF, silakan scan kode QR yang ada di layar atau akses Linktree di Instagram GKI Ngupasan. Sekian informasi kegiatan satu minggu ke depan. Mari bersama-sama ikut serta dalam kegiatan yang ada, serta mengambil bagian dalam pelayanan. Yuk melayani Tuhan bersama-sama. Kami tunggu ya. See you.
1: Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahan syukur kita pada Allah yang telah memanggil kita sebagai umat-Nya. Ingatlah firman Tuhan melalui 1 Tawarikh 29 ayat 14 yang berkata demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Persembahan kita akan kita iringi dengan nyanyian pujian Tuhan Ambil Hidupku.

Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya dalam hidup kami. Kini kami datang membawa persembahan ini dengan hati yang penuh sukacita. Semoga persembahan ini bermanfaat dan menjadi berkat bagi gereja dan jemaat-Mu, dan juga bagi sesama kami. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi, agar persembahan ini boleh benar-benar memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi Kristen bukan sekedar duduk diam, menyanyi dan menerima firman, tetapi menjadi Kristen juga harus kemudian memberitakan firman yang kita dengarkan bagi mereka yang tersesat. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia sekarang ini dan selama-lamanya. Mari kita menaikkan lagu, Sungguh Inginkah Engkau Lakukan.

0: Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
1: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
0: Jadilah saksi Kristus.
1: Kami siap menjadi saksi Kristus.
0: Terpujilah Tuhan.
1: Kini dan selamanya.
0: Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kita sekalian damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabetes.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Laktona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Pak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SH HU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Lima koma tujuh Petra FM.

Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Rema, Renungan Malam. Tema Rema pada malam hari ini adalah Pada siapa Anda bergantung? Yang diambil dari Yohanes 15 ayat 15. Rema pada malam hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Anang Sumanto dari GKMI Yogyakarta. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, mari persiapkan diri kita untuk mendengarkan Rema pada malam hari ini. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati.
1: Selamat malam sahabat Petra yang kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan Rema pada malam hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami memanjatkan syukur kepada-Mu bahwa Tuhan menolong kami. Kami sebentar lagi akan istirahat, tapi biarkanlah renungan malam hari ini meneguhkan kami, menguatkan kami bahwa kepada siapa kami harus bergantung. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman Tuhan pada malam hari ini dalam kasih dan kebaikan-Mu. Amin. Sahabat Petra yang kasih Tuhan, tema Rema pada malam hari ini adalah Pada siapa Anda harus bergantung? Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes 15 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sahabat Petra yang kasih Tuhan, pernahkah kita memetik daun? Kita perhatikan daun tersebut, pada waktu kita petik, kondisi daunnya masih hijau dan segar. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, menurut Anda, daun itu sudah mati atau masih hidup? Jawabannya, daun itu tentunya sudah mati, hanya tinggal menunggu waktu saja untuk menjadi layu dan kering. Demikian manusia. Manusia di saat terputus hubungan dengan Tuhan, gambarannya seperti ranting anggur yang terputus dengan pokoknya. Maka yang terjadi, ranting tersebut akan layu dan mati. Maka dapat digambarkan bahwa manusia akan mati bila terputus hubungan yang sejati dengan Tuhan. Sedangkan dalam keberdosaan atau keterputusan hubungan dengan Tuhan, manusia masih bergantung pada kekayaan, jabatan, relasi, kemampuan diri, pendidikan, atau pengalaman. Namun semuanya itu memiliki keterbatasan. Sedangkan Yesus mengajarkan bahwa sumber kehidupan, kekuatan, dan keberhasilan sejati hanya ada dalam Dia. Seperti ranting yang tidak dapat hidup tanpa pokok anggur, demikian pula orang percaya tidak dapat menjalani hidup yang berkenan kepada Allah tanpa bergantung kepada Yesus. Sebab itu kita perlu bergantung kepada Yesus, karena pertama, Kristus sebagai sumber kehidupan. Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ranting tidak memiliki kehidupan dalam dirinya sendiri. Semua nutrisi dan daya hidup berasal dari pokok anggur itu. Demikian juga kehidupan rohani kita berasal dari Kristus. Keselamatan berasal dari Kristus. Pertumbuhan rohani berasal dari Kristus. Kekuatan menghadapi persoalan hidup berasal dari Kristus. Ketika seseorang menjauh dari Tuhan, kehidupan rohaninya akan menjadi kering seperti ranting yang terpisah dari pokoknya. Sahabat Petra, apakah selama ini kita lebih mengandalkan kemampuan sendiri daripada mencari kekuatan dari Tuhan? Dan biarkan Tuhan Yesus menolong Anda untuk dipulihkan dalam relasi yang intim. Yang kedua, Kristus sumber persekutuan yang sejati. Yesus berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kata tinggal menunjukkan hubungan yang terus-menerus, bukan sesekali. Bergantung kepada Kristus berarti memelihara kehidupan doa, merenungkan firman Tuhan, hidup dalam ketaatan, jaga persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Sahabat Petra, banyak orang datang kepada Tuhan hanya saat menghadapi persoalan. Namun Yesus menghendaki hubungan pribadi yang intim dan berkelanjutan. Sahabat Petra, seberapa dekat hubungan kita dengan Kristus? Apakah kita hanya mencari Kristus saat kita hanya membutuhkan pertolongannya saja? Ataukah kita memiliki hubungan dengan Kristus yang intim karena memang kita membutuhkan dia dan kita memiliki hubungan pribadi yang mengenal? Yang ketiga, Kristus sumber menghasilkan buah yang banyak. Yesus berkata, ia berbuah banyak. Tujuan ranting melekat pada pohon adalah menghasilkan buah. Buah yang dimaksud mencakup karakter yang semakin serupa dengan Kristus, kesaksian hidup yang memuliakan Tuhan, pelayanan yang berdampak bagi orang lain, dan jiwa-jiwa yang dibawa kepada Kristus. Buah bukan hasil usaha manusia semata, tetapi hasil kehidupan Kristus yang bekerja melalui orang yang bergantung kepadanya. Sahabat Petra, apakah kita menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan atau hanya berpusat pada diri sendiri untuk kesenangan diri, pemuas untuk diri sendiri? Menjadi perenungan bagi kita supaya kita melihat bahwa Tuhan bekerja kepada kita. Tanpa Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan Yesus menutup dengan tegas pernyataan yang sangat baik, menolong kita, memotivasi kita, bahwa dikatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini bukan berarti manusia tidak dapat bisa melakukan aktivitas apapun, tetapi tanpa Kristus kita tidak menghasilkan sesuatu yang bernilai kekal di hadapan Tuhan. Jadi sahabat Petra, pada siapa kita harus bergantung? Tentunya bergantunglah kepada Kristus sebagai sumber kehidupan. Bergantunglah kepada Kristus melalui persekutuan yang tetap. Bergantunglah kepada Kristus untuk menghasilkan buah yang banyak. Semakin kita melekat dengan Kristus, semakin kita dekat dengan Kristus, semakin kita intim dengan Kristus, ada kuasa Kristus yang sangat besar dinyatakan kepada kita. Dan kita melakukan karya yang Tuhan izinkan, yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga menghasilkan buah yang memuliakan bagi Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Melekatlah dengan Kristus hari lepas hari, semakin intim, semakin dekat, semakin kita memperoleh nutrisi yang luar biasa untuk kehidupan jiwa, roh, tubuh kita, sehingga nantinya kita akan mendapatkan kekekalan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang memiliki persoalan, letih lesu, berbeban berat, dan serasa kita jauh dari Tuhan, serasa kita kering seperti ranting. Oleh sebab itu, kembali kepada Tuhan, kembali kepada Kristus. Hanya Kristuslah pokok anggur yang membuat Anda bisa hidup kekal dan kita jadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan hidup kami, bahwa hidup kami di dunia sementara, tetapi kami memperjuangkan di mana kami sebagai manusia yang lemah hanya dapat hidup mengalami kekekalan dalam Kristus Yesus, di mana kami menerima Yesus Kristus, percaya kepada Kristus Yesus, dan bertobat hidup yang serupa dengan Kristus, sehingga hidup kami memiliki nilai kekekalan dalam Engkau. dan kami melekat dengan Tuhan. Kami seperti ranting yang melekat dengan pokok anggur itu. Kami mendapatkan nutrisi tiap hari, mendapatkan pengalaman yang semakin luar biasa, dan akhirnya berbuah lebat. Terima kasih, kami memiliki Kristus yang hidup. Demikian juga Kristus sebagai pokok anggur yang hidup, yang kuat. Dan kami bersyukur ranting-rantingnya memiliki hidup bersama dengan pokok anggur itu. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi yang kelaparan, Tuhan berkati, dapat dipulihkan. Yang kondisi perang, Tuhan berikan kedamaian, pemulihan bagi negara maupun suku maupun daerah-daerah. Kondisi di mana pendidikan yang begitu minim, Tuhan berkati sehingga banyak orang memperoleh pendidikan yang baik. Ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, Tuhan berkati pekerjaan-pekerjaan umat-Mu. Kami percaya ke dalam tangan-Mu sehingga Tuhan alirkan berkat-berkat dalam hidupnya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Bagi gereja-gereja, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan datang kepada Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu pokok doa ini, kami serahkan ke dalam Engkau. Kami mendoakan ibadah-ibadah dimanapun berada. Kami berdoa Tuhan, pribadi-pribadi yang menaikkan pokok doa kepada orang-orang yang lemah, letih, lesu, berbeban berat, datang kembali kepada Kristus, bahwa Kristus memberikan jaminan kekekalan kepada kami, dan ku yang dipasang oleh Tuhan itu ringan, sehingga kami memperoleh kelegaan, kami memperoleh kepuasan dalam Kristus, sukacita dalam Engkau. Terima kasih, kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, dimuliakanlah Engkau. Dan kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Immanuel. Amin.

0: بترا افام.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16, atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Hayo, mana nih pencet Mi? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Yes, Lord.
1: Pa, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler.

dan tangan kananmu yang perkasa. Membawaku dari satu kemenangan kepada kemenangan lain, dan mengatasi segala badai yang terjadi dalam hidupku.

Terima kasih Bapa atas berkat yang Kau berikan untuk kami setiap waktu. Untuk itu, ajarilah kami untuk selalu dan selalu mensyukuri semua.

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Daniel pasal 6. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, raja bangun dan segera pergi ke gua singa. Ketika sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara pilu. Katanya kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan setia, sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak melukai aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, juga terhadap tuanku ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Daniel pasal 6 ayat 23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak melukai aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Renungan hari ini berjudul, Mampu Menyatakan Kuasanya. Seorang pria merasa putus asa. Bisnisnya hancur, pula ia terlilit banyak utang. Sahabatnya datang ke rumahnya untuk menghiburnya. Sahabatnya menyarankan supaya ia berdoa. Apakah ada gunanya? Situasi tidak dapat berubah sekalipun aku berdoa. Bisnisku tetap hancur dan utangku tetap ada. Pria itu berkata dengan nada suara lemah. Kau tenanglah, sahabatnya menepuk pundaknya. Walaupun situasi tidak berubah, Tuhan masih mampu menyatakan kuasanya. Raja Darius bermaksud menempatkan Daniel sebagai kepala atas seluruh kerajaannya. Maksud tersebut memunculkan perasaan iri dalam hati para pejabat tinggi dan wakil raja. Mereka menghasut raja agar mengeluarkan surat perintah untuk tidak mengizinkan seorang pun menyampaikan permohonan kecuali kepada raja. Sekiranya melanggar, orang itu akan dilempar ke gua singa. Segera Daniel menjadi terdakwa. Mereka menangkapnya saat ia sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Undang-undang orang Media dan Persia tidak dapat dicabut kembali. Surat perintah tidak dapat dibatalkan. Artinya, bagi Daniel, situasi tidak dapat berubah. Ia harus dilempar ke gua singa. Menarik, di saat itu pun Tuhan tidak kalah. Dia masih mampu menyatakan kuasanya. Tuhan mengatupkan mulut kawanan singa sehingga tidak memangsa Daniel. Keperkasaan Tuhan tak tertandingi. Dalam segala situasi, dia tak pernah kalah. Kuasanya selalu dinyatakan dalam berbagai cara. Maka, jangan pernah kita digentarkan oleh situasi yang tidak dapat berubah. Jangan tawar hati menghadapi persoalan yang seakan tidak mungkin terselesaikan. Mari datang kepada Tuhan di dalam doa, karena Dia selalu sanggup menolong kita. Tuhan akan membuka jalan yang bahkan tidak kita sangkakan.
Sekalipun situasi kehidupan tidak dapat lagi berubah, Tuhan masih dapat menolong kita.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra. Streaming Radio.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Petra, streaming radio.

dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: oleh iman saja. Jurang antara Tuhan dan manusia hanya dapat diseberangi melalui iman kepada Kristus saja. Firman Tuhan dari kitab Roma pasal 1 ayat 16 dan 17.
1: Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman yang memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, Anda mungkin orang yang ramah, lemah lembut, dan bahkan memiliki sifat murah hati. Tetapi jika Anda tidak mengakui kebutuhan Anda akan Kristus, Anda tidak akan beroleh anugerah keselamatan dan tidak akan mengalami kekekalan bersamanya. Keselamatan adalah undangan Tuhan untuk kita berelasi dengan tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 13. Tak heran jika kita mengambil bagian dalam persatuan dengan Tuhan yang suci kudus ini, dosa tidak mendapat tempat. Masalahnya, sebagaimana tertulis dalam kitab Roma, semua orang telah berbuat dosa. Roma pasal 3 ayat 23. Dan upah dosa adalah maut. Roma pasal 6 ayat 23. Tetapi solusi Tuhan adalah menyediakan jembatan antara manusia dengan dirinya dengan mengutus anaknya yang sempurna untuk mati menggantikan kita. Kita tidak bisa mengupayakan atau memikirkan cara untuk memperoleh hidup yang kekal. Satu-satunya cara yang digandaki Tuhan untuk kita memiliki relasi dengan Dia hanyalah dengan mengakui kebutuhan kita akan juru selamat dan menerima kematian Kristus sebagai penebusan dosa-dosa kita. Iman adalah satu-satunya jalan ke surga. Yohanes pasal 14 ayat 6. Saudara pendengar, Anda mungkin berpikir, aku hanya ingin yang layak kuterima. Namun, tak ada seorang pun yang layak menerima anugerah dan tak ada seorang pun yang pantas beroleh keselamatan. Tetapi Bapa Surgawi ingin memberikan keduanya kepada anak-anaknya, meskipun kita tak pantas menerimanya. Orang yang sungguh bijak di dunia ini adalah orang yang menerima kebenaran itu dan merendahkan hati dan hidup mereka di hadapan Tuhan.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra, streaming radio.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Streaming radio.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah penjunan, dan kita adalah bejana tanah liat buatan tangannya. Apabila kita bejana yang dibuatnya telah rusak, Ia ingin mengubah, Ia ingin membentuknya kembali menjadi bejana yang indah. Melalui pujian ini, biarlah setiap orang memberi diri untuk dijamah, alami lawatan Tuhan, dan menjadi pribadi yang diubahkan. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikat-Nya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan.
1: Jalandama Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa kembali di program Bun Pagi, program yang akan menemani Anda dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentu dengan harapan lagu-lagu yang kami antarkan ke ruang dengar Anda dapat menjadi kekuatan baru dan inspirasi bagi kehidupan Anda sepanjang hari ini. Selain lagu-lagu rohani, kami juga mempunyai sajian-sajian yang akan menguatkan hati sahabat Petra. Ada firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Gunawan Adi Prabowo dari GKJ Sarimulyo. Dokter Salah juga akan melengkapi kita dengan Guidelines for Living, petunjuk kehidupan bagi kehidupan orang-orang percaya. Dan ada juga inspirasi kehidupan iman yang nanti akan disampaikan oleh Bimas Kristen Kabupaten Sleman. Dan bagi Anda sahabat Petra yang ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan, Anda juga bisa merequest dan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Embun Pagi hari ini. Mari sahabat Petra, kita sambut pagi hari ini dengan Embun Pagi, masih di 105,7 Petra FM.

Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus ada dalam kehidupan saudara. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Ambon Pagi. Renungan didasarkan dari Yosua 1, ayat 1 sampai dengan ke-11. Sebelum kita merenungkan sabdanya, saya Pendeta Gunawan Adi Prabowo dari Gereja Kristen Jawa Sarimulyo Yogyakarta mengajak saudara untuk menyatukan hati di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami ucap syukur untuk kasih setia, berkat, pertolongan, dan kemurahan-Mu yang senantiasa Kau anugerahkan di dalam hidup kami. Kami mengingat dengan baik bagaimana cara kerja-Mu hadir, dan kehadiran-Mu lah yang terus menopang seluruh pengharapan kami. Maka kami meyakini, keberadaan kami kini dan di sini pada hari ini tentu menunjukkan keselamatan-Mu yang terus hadir sepanjang kehidupan yang kami tempuh. Untuk itu kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan kami percaya kebenaran sabdamu yang hendak kami renungkan bersama adalah kekuatan cintamu yang merengkuh dari seluruh harapan dan kerinduan kami. Untuk itu ya Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap mendengar dan melakukan kebenaran sabdamu. Dan kami yakin sabdamu adalah kuasa yang menyertai kami dengan kekal. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Hanya di dalam nama dan kuasamu itu ya Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan dengan bersyukur dan percaya. Amin. Sabda Tuhan didasarkan dari Yosua 1 ayat 1 sampai ke-11 dengan judul perikop Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbaiklah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema Ambon Pagi hari ini adalah tetap berani mempertahankan iman. Saya yakin setiap kehidupan kita itu direncanakan dengan baik. Sebagai contoh untuk anak kita sudah merencanakan, oh nanti di SD di tempat ini,
SMP-nya di tempat itu, SMA-nya oh di sono, nanti universitasnya di luar negeri. Dengan demikian yang direncanakan berarti yang dipersiapkan. Apa saja yang dipersiapkan? Ya keuangan, mental, terus juga carikan tempat les atau guru privat dan lain sebagainya. Demi apa? Demi bisa meraih dari setiap apa yang tadi saya sebutkan direncanakan atau diharapkan. Tetapi untuk mewujudkan itu ya gampang-gampang susah. Artinya bisa jadi yang sudah dipersiapkan dan baik kadang tidak sesuai yang kita impikan. Tapi juga ada yang sudah berupaya dengan sangat baik dan menerimanya juga baik. Ada yang mengatakan bahwa hasil tidak mengkhianati proses atau proses tidak mengkhianati hasil. Artinya bahwa ada keselarasan dari upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mencapai pada tujuan yang diharapkan. Teks yang kita renungkan hari ini sangat luar biasa. Kebenaran sabda Tuhan berlanjut pada janji yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan bangsa Israel. Artinya, sekalipun Musa telah tiada atau telah mati, seperti di ayat yang pertama, demikian sabdanya, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Artinya, Tuhan melanjutkan dari janjinya terhadap bangsa Israel. Ia tidak pernah ingkar, maka yang sudah ia siapkan, yang sudah ia rencanakan, terus diwujudkan dalam karya kasihnya, melepaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Maka keterhubungan inilah yang kemudian Tuhan teguhkan dalam panggilan Yosua sebagai pemimpin baru menggantikan Musa. Apa yang Tuhan nyatakan dalam keterhubungan ini? Maka Tuhan menyegarkan kembali janjinya pada saat Musa memimpin. Janjinya sama dengan penyertaannya bahwa bangsa Israel akan sampai ke tanah perjanjian. Jika kita perhatikan di ayat 11, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Ini keberterhubungan dalam kepemimpinan Musa ke Yosua dalam bingkai bahwa janjinya tetap kekal. Dan keterhubungan itu berlanjut dengan apa? Bahwa bangsa Israel yang dipimpin Yosua 3 hari lagi akan masuk pada tanah yang sudah Tuhan janjikan. Ini kan luar biasa. Bahwa ada keterhubungan, keberlanjutan yang di dalamnya kuasa itu bekerja sama terhadap Musa dan juga terhadap Yosua. Maka yang Tuhan rencanakan menunjukkan sebuah kepastian. Dan kepastian di dalamnya adalah berkat yang tidak pernah ingkar yang ia tunjukkan kepada bangsa Israel. Kenapa kemudian pertanyaan adalah Yosua begitu percaya kepada Tuhan? Dan kemudian jika membaca ayat 10, lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Yosua sudah menerima estafet itu dan ia meyakini panggilan itu dari Tuhan. Maka ia mendudukkan dirinya seperti halnya Musa untuk memiliki keyakinan penuh, percaya kepada Tuhan sehingga ia berani menerima panggilan memimpin bangsanya. Ia berani untuk berhadapan dengan siapa saja. Dalam artian, yes, siap menghadapi konsekuensi ketika diutus Tuhan. Kenapa ia siap dan sanggup? Maka
di ayat, secara khusus di ayat yang ke-19. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Inilah janji yang dipegang oleh Yosua. Bukankah Yosua sudah memiliki pengalaman bersama dengan Musa? Pengalaman itulah yang membuktikan bahwa bangsa Israel disertai Tuhan, bahwa Musa sebagai pemimpin juga diberkati Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja di dalam Musa. Maka Yosua tidak kecut, tidak tawar hati. Justru ia menguatkan dan meneguhkan hatinya bahwa ia juga disertai oleh Tuhan yang hidup, yang menyelamatkan dirinya dan bangsanya. Maka pula yang dilakukannya adalah ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Inilah panggilan yang sungguh-sungguh diterima oleh Yosua, bahwa kendali atas hidupnya dalam kepemimpinannya hanya semata-mata karena penyertaan Tuhan. Maka ia harus menaruhkan semuanya pada kuasa dan kasihnya itu, dengan ia terus merenungkan kebenaran sabda Tuhan, sehingga ia bertumbuh di dalamnya. Di ayat ke-8, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bahwa kebenaran sabda Tuhan itulah yang menuntun dirinya, supaya disebutkan ia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya ia bertindak hati-hati, seperti di ayat ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Maka pesan apa yang kita terima dalam renungan Ambon pagi ini, dalam tema tetap berani mempertahankan iman? Yang pertama, sahabat mitra yang dikasihi Tuhan, kita juga dalam perjalanan menuju tanah perjanjian itu. Apa itu? Tentu Tuhan menjanjikan, di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Tentu kita memiliki pengharapan menerima keselamatan melalui apa? Ya, kehidupan baru nanti. Sebuah janji yang kekal. Kehidupan surga bersama dengan Tuhan dalam kekekalan cinta, kasih, kemurahan, dan keselamatan yang darinya. Maka perjalanan kita dalam dunia ini, mari kita teguhkan diri kita bahwa kuasa Tuhan juga bekerja atas hidup kita. Kuasa itu sama telah memimpin Musa, telah memimpin juga Yosua. Maka kuasa yang sama dari Tuhan itu tidak pernah ingkar atas kehidupan kita semuanya. Untuk itu, mari kita bersama pula untuk tidak kecut dan tawar hati, sehingga kita berani untuk melangkah kehidupan ini dengan mengandalkan Tuhan. Sehingga ketika kita mengandalkan Tuhan, maka biarlah kekuatan cinta Tuhan yang hadir memimpin kita. Sekalipun banyak hal yang bisa jadi menjadi halangan, menjadi rintangan, tantangan atas hidup kita, percayakan itu kepada Tuhan. Maka Tuhan yang bertindak adalah Tuhan yang menyelamatkan kita, apapun dan siapapun kita. Pesan yang kedua yang menjadi menarik adalah, kita perhatikan di ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Percayalah, janji Tuhan itu kekal. Ia tidak pernah mendustai. Sekalipun bangsa Israel tegar tengkuk, atau sekalipun kita sering berdusta, atau bahkan kita sering menyimpang ke kanan, ke kiri, bahkan kita tidak rajin-rajin untuk merenungkan kebenaran sabda Tuhan, atau mungkin tindakan kita tidak berhati-hati, sembrono, saru,

dan ke kiri. Demi apa? Demi janji yang Tuhan nyatakan kepada kita. Peganglah janji kita, janji Tuhan. Dengan apa? Dengan ketaatan, kesungguhan, pertobatan. Sehingga disebutkan di ayat yang ke-7, dengan kita hidup kudus, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka kita beruntung. Beruntung artinya ada berkat yang Tuhan nyatakan. Kemanapun kita pergi, kemanapun perjalanan kehidupan kita, keselamatan Tuhan mengiring hidup kita. Untuk itu, mari kita tetap berani mempertahankan iman dengan percaya bahwa janji, penyertaan, dan kuasa Tuhan bekerja kini dan sepanjang masa kepada kita yang berani pura percaya kepadanya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami ucap syukur untuk kebenaran sabdamu yang telah kami renungkan bersama. Kebenaranmulah yang memulihkan dan menyegarkan kami, agar kami tetap memiliki pengharapan dalam kasih, kuasa, dan penyertaanmu yang kekal. Maka kiranya mulai kasihmu saja Tuhan, kami yang telah disegarkan, kami dibangkitkan untuk terus percaya, mengandalkanmu Tuhan, kuat dan meneguhkan hati kami, dan kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya perjalanan kami beruntung. Artinya ada anugerah kuasamu yang kami terima. Demikian juga, kemanapun ketika kami pergi, penyertaanmu itulah yang hadir kekal, menopang dan merengkuh kami. Karena rengkuhanmu itulah Tuhan, kami percaya Engkau bekerja secara khusus di dalam kehidupan hamba-hambamu, warga gereja Kristen Jawa Sarimulyo. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Tukira Sarima, Ibu Rusmiati Suharti, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Saharun, Ibu Purwo Sudarmo, Bapak Badri Benyamin, Ibu Sadi Budi Santoso, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Demikian juga Engkau memberkati Ibu Ami Birowo, Anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistianto Biaki, Ibu Endang Joko Widodo, Ibu Lia Endang Suhana, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Bari Astuti, Ibu Indira Puspasari, Bapak Edward Simatupang, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Erni Tanesip, Bapak Hati Wahyono, Bapak Selamat Sunarno, Anak Nasya Alana, Ibu Ramijo, Ibu Frida, Saudara Gilbert, Ibu Irma Novianti. Kami percaya Tuhan, kuasa kasih mujizat-Mu berkarya di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Kekuatan dan karya-Mu yang menyelamatkan. Dan kami percaya, Engkau memberkati setiap keluarga yang mendampingi. Biarlah hanya kemurahan-Mu Tuhan yang memberikan kelegaan, memberikan berkat, memberikan pertolongan, dan kasih-Mu yang juga hadir merengkuh dari setiap pengharapan keluarga. Kami juga berdoa secara khusus untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Anugerah-Mu besar, kuasa-Mu dinyatakan, maka Engkau mendengar dari setiap seruan, doa, permohonan kami Tuhan. Di tengah pergumulan, di tengah tantangan, cobaan, dan beban hidup kami, kami percaya Tuhan kuasa-Mu memberikan kemenangan. Berkat-Mu hadir, karena janji-Mu yang kekal itu dinyatakan kepada kami. Mampukan kami memiliki hidup, karena Engkau Allah yang hidup. Berkati anak cucu kami dalam pekerjaan, dalam studi, dalam hal-hal apapun yang mereka lakukan, di tengah keluarga mereka, berkatilah ya Tuhan. Kami percaya kasih-Mu hadir di dalam kehidupan anak dan cucu kami. Berkatilah juga kehidupan bergereja, di mana kami melayani Tuhan. Kami percaya kasih dan kemurahan-Mu nyata atas kehidupan bergereja kami masing-masing. Kami percaya Engkau berkati juga negara kami Indonesia. Dalam kasih berkat kuasa-Mu Tuhan, Engkau menyelamatkan, Engkau mensejahterakan, dan Engkau memberikan keamanan. Berikanlah juga kedamaian di muka bumi ini Tuhan. Kami percaya keadilan-Mu,
kasih-Mu dan damai sejahtera.

Mu berpihak di dalamnya, sehingga rahmat-Mu Tuhan yang menyelamatkan dunia atau bumi ini dalam kasih dan anugerah-Mu yang memberikan ketentraman, keadilan, dan rahmat yang dari-Mu itu. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur, dan percaya. Amin.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Tuhan Yesus, meskipun aku tidak mampu melihat apa yang ada di depanku, beri aku percaya ada pelangi sehati.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di program Bun Pagi hari ini. Kami masih akan terus menemani Anda sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi Anda yang sekarang ini sudah mempersiapkan diri untuk berangkat menuju ke tempat aktivitas harian Anda, kami berdoa supaya perjalanan Anda juga menjadi perjalanan yang menyenangkan dan dipenuhi dengan inspirasi yang akan Anda bawa di dalam aktivitas Anda sepanjang hari ini. Kami juga berharap aktivitas Anda sepanjang hari ini juga dapat memberikan kebahagiaan bagi Anda, sekaligus juga bisa membagikan kebahagiaan itu di tempat Anda beraktivitas dan juga tentu saja di dalam kehidupan keluarga Anda. Anda yang beraktivitas di rumah juga kami doakan supaya Anda bisa merasakan sukacita dan juga semangat di dalam menjalani kehidupan, dan apapun yang Anda kerjakan di rumah bisa menjadi berkat bagi Anda dan orang-orang yang Anda kasihi. Sahabat Petra, bagi Anda yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani, kami masih menunggu request Anda yang bisa Anda kirimkan ke nomor 0856-0202-4567. Baik sahabat Petra, kita masih bersama di program Bun Pagi, masih di 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
1: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa, lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.

0: Dan kau berkata, Tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.